0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
1: Kalau okay. kakak sendiri pernah enggak balikan sama mantan?
2: Enggak pernah.
1: Enggak pernah.
2: Enggak pernah.
1: Seumur hidup. Enggak mungkin. Pernah berarti.
2: Lo kenapa sih?
1: Enggak, ini kan phone call-nya kan ini, Kak.
2: Pernah.
1: Pernah. Emang kenapa sih kayak tabu banget kalau bahas tentang mantan?
2: Ah, enggak ada. Ya malas aja ngapain.
1: Oh, kan. Berarti karena malam. Masih ada rasa yang belum selesai.
2: Ngapa?
1: Skip, harusnya udah. Maksudnya
2: ya udah.
1: Kayak lo ketika dibahas juga ya udah biarin aja kalau misalnya beneran kah? Ini beneran menurut psikolog dan penelitian.
2: Gini loh. Apa-apa yang keluar dari mulut lo tuh gue gak bisa percaya tau.
1: Kenapa?
2: Pertama gak ada datanya.
1: Eh.
2: Yang kedua gak ada ilmunya.
1: Kak.
2: Itu hanya statement, argumen, asumsi yang lo bangun.
1: Oke, kita cari data.
2: Berdasarkan pengalaman lo aja.
1: Yang pengalaman saya, ini saya tidak terbitkan dalam buku aja ya. Pengalaman saya ya, dan saya menanyakan ini kepada Foxian semua. Dan yang perempuan rata-rata ada di posisi saya. Laki-laki.
2: Karena lo jago nge-framing.
1: Gak gitu konsep ya. Perempuan ada di posisi saya. Laki-laki, setengah di saya, setengah di kakak. Si, berarti udah jelas. Banyak statement saya yang sebenarnya mewakili
2: emang
1: perasaan Foxy.
2: Sekarang gini, kalau sekarang ada orang balikan sama mantan. Kalau menurut lo, orang-orang yang balikan sama mantan pacarnya dulu. Itu adalah kesalahan yang sama atau kesempatan kedua?
1: Kesalahan yang sama.
2: Tapi kan pernah ada, kan banyak orang yang putus nyambung kan ada.
1: Iya, tapi pada akhirnya
2: berarti dia selalu melakukan hal
1: kesalahan yang sama.
2: Iya. Tapi akhirnya dia menikah.
1: Cowok tuh gak cuma satu atau dua.
2: Itu juga prinsip laki-laki ya.
1: Ya udah.
2: Perempuan terus, juga gak satu doang.
1: Ya udah, terus ngapain harus cari yang mantan? Banyak loh di luaran sana yang lebih bagus, yang lebih baik, yang bisa nerima kita apa adanya. Kenapa bisa sampai jadi mantan? Itu karena pasti ada masalah. Kenapa bisa ada masalah? Karena ada ketidakcocokan.
2: Iya, kenapa gak cocok kan bisa diobrolin. Lo giliran omongan kayak gini santai kenapa sih?
1: Enggak, Kak. Kakak tuh terlalu berstatement yang kayak
2: gini loh. Ya kalau laki-laki juga punya harga diri ya. Kalau balikan sama mantan pacar ngapain? Gue udah ya, tapi balik lagi bagaimana hubungan itu. Iya dong, bagaimana kedekatan hubungan itu? Kayaknya sama-sama lebih besar mana sih bencinya sama cintanya gitu?
1: Kak, ini saya pernah dikasih tahu sama teman saya nih ya.
2: Apa?
1: Cinta, lo coba deh, lo pikirin gitu loh. Kalau misalnya udah pacaran lama, terus tiba-tiba putus dan masih ada rasa kayak pengen ketemu, coba itu dipikirin, itu cinta atau karena terbiasa? Jadi kehilangan sesuatu hal yang
2: cinta
1: terbiasa
2: atau nafsu? Gitu
1: bukan
2: ya.
1: Nafsu, terbiasa. Ngerti nggak sih lo? Lo terbiasa sama dia, bareng-bareng, terus tiba-tiba harus putus, terus kayak kepikiran. Itu sebenarnya pastiin aja deh ke diri sendiri.
2: Tapi
1: itu
2: di,
1: cinta atau terbiasa.
2: Di lingkungan lo ada gak teman-teman lo yang udah putus terus balikan lagi sama mantan?
1: Enggak kayaknya deh, Kak.
2: Wah, masa gak
1: beneran.
2: Berarti putus gitu.
1: Putus ya udah putus, dan saya pribadi juga kayak gitu.
2: Sok bijak deh tuh ya.
1: Emang Kak Zulhan. Kalau kakak pribadi,
2: panjol.
1: Kakak pribadi, apa yang ngebuat kakak mutusin waktu itu balikan sama mantan?
2: Gak pernah gue.
1: Tadi katanya pernah.
2: Balikan sama mantan tuh cuma coba untuk memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.
1: Oh.
2: Udah, setelah itu ternyata gak
1: nyatanya
2: berubah.
1: Nyatanya kecewa kan?
2: Ternyata gak berubah ya udah cabut.
1: Ya udah, kayak gitu. Begitu. Kalau
2: laki-laki mah banyak perempuan yang lain.
1: Sama, kita juga perempuan banyak laki-laki
2: lebih
1: yang
2: banyak,
1: lain.
2: Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Lebih populasi perempuan tuh lebih banyak.
1: Tapi banyak perempuan sekarang yang memutuskan untuk tidak menikah. Sorry nih.
2: Laki-laki, ya kenapa dia gak menikah?
1: Laki-laki kalah. Iya banyak
2: perempuan. Emang lo bisa hidup tanpa laki-laki?
1: Bisa. Perempuan, nih bedanya nih ya. Laki-laki ketika dia punya uang banyak, dia butuh banyak perempuan. Sedangkan perempuan ketika dia punya uang banyak.
2: Kalau nge-framingnya gitu sih.
1: Kan udah
2: di luar sana ya. Juga banyak laki-laki yang setia sama istrinya.
1: Banyak, tapi kan banyak juga yang kepergok ketika dia sukses tuh dia kepergok.
2: Ketika ya kan? Sukses dia kepergok.
1: Iya.
2: Maksudnya gimana tuh?
1: Maksudnya kayak tiba-tiba punya istri di luar lah kayak gitu. Sedangkan perempuan ketika punya uang banyak kita nggak butuh laki-laki. Sorry nih.
2: Tapi kalau seandainya lo lebih suka yang jujur apa yang ngumpet?
1: yang jujur lah.
2: Yang jujur.
1: Walaupun itu menyakitkan.
2: Ini.
1: Jujur aja.
2: Laki lo tiba-tiba datang kucuk-kucuk. Mah, mau nikah lagi.
1: Oh, tabok.
2: Katanya suka yang sekali. Jujur.
1: Ya kan jujur kayak gitu. Udah, tapi ya udah, maksudnya setelah itu ya udah, say goodbye gitu.
2: Emang,
1: daripada dia sembunyi-sembunyi
2: kan, kalau kan masih bisa bareng-bareng.
1: Masih bisa bareng-bareng gimana konsepnya?
2: Emang enggak bisa bareng-bareng?
1: Enggak bisa lah.
2: Kok bisa enggak bisa?
1: Kak, ini ya. Ini nih satu nih. Katanya tentang, boleh poligami. Ini tentang, kita bahas poligami dulu, dikit ya.
2: Iya.
1: Boleh poligami kalau misalnya bisa berperilaku adil.
2: Oke. Okay.
1: Coba lo pikirkan, manusia tidak ada yang pernah bisa adil. Benar enggak?
2: Adil, konsep adil menurut lo tuh gimana?
1: Konsep adil semua dalam perkara mungkin waktu, rasa. Oke. Okay. Kalau waktu lo bisa sok-sokan adil 50-50. Okay. Masalah perasaan, gue yakin
2: perasaan yang mana dulu?
1: Perasaan sayang, perasaan mungkin nafsu atau perasaan apa, itu tidak akan pernah sama. Kalaupun lo
2: adil
1: bilang lo
2: belum,
1: sama.
2: Adil itu enggak harus sama lo.
1: Adil itu sama
2: enggak dong. Enggak bisa.
1: Ini hukum kan timbangan. Itu kan adil.
2: Adil itu enggak, konsep adil itu tidak sama, Grace.
1: Konsep adil itu sama dong.
2: Sekarang lo ada anak 2 gitu kan. Lo ada anak 2. Satu sekolah SD kelas 2, yang satu SMP kelas 3.
1: Yes.
2: Lo kasih bekal enggak dua-duanya?
1: Ngasih bekal.
2: Terus angkanya sama?
1: Ya sama.
2: Angkanya sama.
1: Memang lo pikir anak kelas 2 gak butuh makan, gak butuh jajan seperti anak
2: angkanya
1: SMP?
2: Angkanya sama.
1: Sama.
2: Ya gak bisa dong.
1: Lo kenapa gak
2: ya
1: bisa?
2: Ya beda lah. Masa kenapa anak SMP lebih disamain sama anak SD bekalnya?
1: Berarti kakak pikir anak SD itu gak butuh uang juga buat
2: iya,
1: jajan.
2: Iya, lo kasih
1: buat
2: bekal makan di angka yang
1: kalau
2: sama gak?
1: Kalau kondisinya
2: kan
1: si perut si anak SD itu lebih banyak menampung.
2: Adil itu gak mesti sama.
1: Adil itu harus sama.
2: Ya elah.
1: Adil itu harus sama.
2: Cari artikel dah.
1: Ayo kita tanding.

0: Fox Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Cruise Line ya, itu bukan cuma sebatas mimpi lagi, Kak.
1: Ya, betul banget. Ya, lanjutin dong.
0: Lu dong, Kak.
1: Apalagi di bulan Mei ini ya, Foxian, ada promo spesial Easy Miracle yang penuh dengan kejutan dan juga hadiah menarik buat Anda yang ambil program 1 tahun. Itu bisa ngedapetin potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000.
0: Yes, di Elizabeth International Hotel and Business School ya. Dan kalau misalnya Anda mau pilih program yang 2 tahun, itu langsung dapat cashback sampai 8 juta.

0: Mau izin mereka cuma sampai 31 Mei 2026 aja.
1: Wujudkan impian hebatmu bersama dong, Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International sukses jadi mudah.

0: Foxian. Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

0: Kan kalau nyanyi tentang bendera harus berapi-api.
1: Itu bukan ke apa ya, lebih ke ganjen. Itu lebih ke ganjen itu. Bukan yang bikin apa, enggak adrenalinnya dong, naik
0: tergantung
1: gitu.
0: Tergantung yang denger. Kalau yang denger otaknya udah rusak.
1: Enggak lah.
0: Coba deh lo pakai minyak gatalin.
1: Hah? Oh, produk terbaru dari Babe ya?
0: Iya.
1: Oh, fungsinya tuh banyak banget tau Grace.
0: Iya, biar gak gatel.
1: Gatal-gatal yang udah lama banget gak sembuh-sembuh.
0: Kan kakak tuh borokan tuh kakinya.
1: Iya, pun koreng gue sebelah
0: iya
1: sini
0: kan?
1: Paha, seneng loh. Tiba-tiba koreng.
0: Iya kan kakak borokan yang kalau digigit nyamuk terus kakak garukin bisa satu kaki semua gatal-gatal kan.
1: Tapi itu kayak gitu-gitu nyebar gak sih?
0: Nyebar. Saya tuh alergi karpet kak.
1: Hah?
0: Saya alergi karpet. Jadi kalau misalnya duduk di karpet
1: yang
0: ya,
1: kotor. Karpet yang kotor.
0: Saya enggak tahu ya, karena saya misalnya kan kundangan nih gitu kan di acara gitu. Terus udah gitu saya duduk di atas karpet, saya langsung gatel-gatel kakinya, bentol sampai ke paha. Serius?
1: Sekalipun karpet itu bersih.
0: Iya.
1: Kok gitu?
0: Enggak bisa duduk. Biasa di sofa bed ya. tadi dulu, Grace mau sapa dulu kakak Tarina Baros ya, yang kemarin nih abis dapet daging. Dimasak apa nih? Boleh dong kalau lagi dengerin, komen-komen.
1: Itu daging
0: ya.
1: Dari siapa?
0: Daging dari kita, kemarin tuh kita kuis.
1: Oh, itu dapat apa? Maksudnya dapet sapi apa kambing?
0: Kayaknya kambing ya. Kayaknya sama tahu modelannya kan bentukannya sama. Sama dong, baunya sama. Apa
1: daging,
0: bedanya?
1: Daging kambing tuh jauh lebih merah warnanya daripada
0: kok
1: sapi.
0: Bisa sama sapi juga merah. Kalau ayam baru putih.
1: Lu tuh ya, gue tuh kadang males tau Chris ngomong sama lu. Lu tuh udah dikasih tahu, ngelawan.
0: Tapi kan emang
1: giliran
0: iya.
1: Udah salah kagak minta maaf, nggak mau minta maaf.
0: Apa bedanya daging kambing sama daging sapi?
1: Beda.
0: Mirip. Bentukannya mirip.
1: Baunya juga beda.
0: Baunya mirip, bau daging.
1: Iya beda dong, bau daging sapi sama daging kambing beda Grace.
0: Bedanya apa? Memang bau daging sapi apa?
1: Ya bau daging sapi ya daging sapi.
0: Ah itu bukan jawaban lagi.
1: Lah lo pernah bauin, lo pernah ini gak sih begitu lewat lo tahu kalau ini bau kambing?
0: Bau kambing gak tahu ya, tahu sih harusnya tapi kemarin waktu
1: ini lagi lewat nih, lo lewat ke kampung Jawa deh. Setung gitu aromanya.
0: Sapi tahu. Juga mirip.
1: Beda dong.
0: Mirip dong.
1: Beda.
0: Kak, Masako sapi sama ayam mirip loh baunya.
1: Beda dong, ya. Beda dong.
0: Enggak, mirip Foxian bisa gak sih bedain daging sapi sama daging kambing? Apalagi kalau dia udah dipotong kecil-kecil ya.
1: Lo kenapa gak olah aja?
0: Saya gak ada gas kak. Bener kak, belum beli kak.
1: Lo bilang gak ada gas tuh udah 2 minggu yang lalu lo ya. Lo kebangetan banget tau Chris.
0: Kenapa kebangetan sih?
1: Lo kebangetan
0: perkara
1: banget.
0: Gas aja kenapa?
1: Gas di rumah sampai 2 minggu gak ada gas.
0: Ya gak apa-apa emang belum.
1: Emang lo gak masak gak ngerebus air?
0: Ngerebus air kan ada kettle listrik itu. Tinggal colok itu.
1: Ampun pakai itu lo.
0: Ngerebus air iya.
1: Terus goreng telur.
0: Gak pernah lagi.
1: Anak lo pengen makan kali-kali pengen telur doang.
0: Beli. Tapi bener kak saya gak pernah goreng telur.
1: Minyak ada. Apa? Ini mie instan.
0: Gak pernah bikin. Semenjak gak ada gas gak pernah bikin mie instan.
1: Astagfirullahaladzim Grace.
0: Maaf. Iya lagi. Tapi saya lagi pengen makan mie instan emang. Cuman karena gak ada gas jadi saya gak bikin.
1: Ya beli. Beli gasnya Grace.
0: Ya belum sempet gimana sih.
1: Kok belum sempet sih?
0: Ya emang belum sempet.
1: Lo tinggal telepon kan dateng dianterin.
0: Belum terlalu butuh. Iya.
1: Suami lo kalau pengen ngopi, pengen ngeteh, pengen nyusu.
0: Kan pakai itu yang colokan.
1: Apa ketel yang pakai colokan itu?
0: Ketel pakai colokan. Jadi nanti kalau udah matang kan ceklek, udah kelar gitu. Terus ribetnya di mana?
1: Masak gitu di rumah. Lagi
0: kan
1: liburan.
0: Beli. Iya. Kak, ini ya, pengeluaran antara beli sama masak itu sama tahu. Bener. Biaya yang dihabiskan malah terkadang lebih murah beli. Sumpah Kak.
1: Masak lebih hemat dong.
0: Lo beli daging sekilo berapa?
1: Iya belinya kan sekali doang, bret sekali beres. Udah besok-besok. Besok-besok kalau lagi pengen masak ini masak langsung gitu loh.
0: Enggak, kan beli daging nih sekilo 100.000. Ya kan? Udah gitu udah nih, ayam berapa sih sekilo 50 ya kayaknya ya?
1: Enggak tahu gue kalau sekarang.
0: Nah, udah gitu kan ketahuan kan laki-laki patriarki mana paham kayak gitu. Ngasih nih jebret 500.000 buat sebulan.
1: Entar
0: baru seminggu habis.
1: Kan
0: cepet banget habis, kamu boros banget.
1: Gue tahu kali anak gue yang makan 4 di situ.
0: Ya banyak lagi ya. Nah, udah gitu beli daging 100.000, belum bawang-bawangannya, bumbu-bumbu, belum gasnya, belum kuahnya.
1: Terus?
0: Kalau misalnya kakak beli.
1: Hemat.
0: Enggak, kalau kakak beli nih. Warung Banyuwangi ini.
1: Iya.
0: Itu beli nasi campur udah pakai udang, cumi apa 20.000, Kak. Bener.
1: 20.000 kali 3.
0: 60. Sorenya segitu lagi, 120.
1: 120 ribu.
0: Kenyang.
1: 200 ribu lo bawa ke Pasar Badung.
0: Cuman dapat daging sekilo. Iya kan, daging sekilo 100 ribu. Bener.
1: 200 ribu, 250 ribu lo belanja ke Pasar Badung itu bisa buat seminggu di dapur.
0: Gak begitu dong. Kalau buat seminggu berarti per hari cuma 20 ribu dong.
1: Lah, lebih hemat. Makanya kan gue bilang lebih hemat lo masak.
0: Enggak, kakak, masak tuh sama. Sama-sama mahal, beneran. Ih, dia gak percaya.
1: Ih, capek gue ngomong sama lo.
0: Eh, gak bener. Ini saya mau nanya banget-banget sama Foxian ya. Karena saya merasa kalau
1: lo kalau beli daging, beli daging jangan sekalian sekilo ya. Kalau beli daging sekilo sapi ya abis duit segitu.
0: Beli daging sekilo tuh dikit tahu. Dikit ya, apalagi kan begitu
1: lo,
0: dimasak.
1: Lo bisa nyut. Beli menu yang bisa lo olah untuk 5-7 hari dengan varian yang beda-beda.
0: Dengan 200 ribu
1: 250, 200-250 bahkan 300 lah paling banyak.
0: Gak bisa kak.
1: Lo gimana ngolahnya sih?
0: 200 ribu lo iya gak bisa. Eh ini sumpah ya bener ya kak ya. 200 ribu saya sehari kalau masak. Bener. Sehari kalau masak saya ke pasar.
1: Lo hidup bertiga nih.
0: Iya.
1: Lo hidup bertiga.
0: Berempat.
1: Sama siapa?
0: Sama Max.
1: Max kan beda makanannya dong.
0: Iya tapi kan sama dimasakin juga.
1: Lah itu Max lo masakin.
0: Iya kalau ada, kalau nggak ada. Kalau Max itu saya bisa gorengin telur pakai air fryer.
1: Ya, lo hidup bertiga, lo suami lo sama si Gary.
0: Iya.
1: Ya kan, makan 20 ribu per sekali makan.
0: Per sekali makan.
1: Kali tiga, 60 ribu pagi.
0: Enggak dong, siang dong.
1: Oh siang.
0: Pagi itu pada nggak bisa sarapan.
1: Karena emang dipaksa untuk gak boleh sarapan.
0: Hemat Beb.
1: Terus, oke siang. Siang sarapan. Siang makan
0: pagi paling
1: ribu.
0: Sarapannya mereka minum susu sama okay. Oatmeal.
1: Oke okay, 60 ribu. Terus yeah. Makannya kapan lagi?
0: Makannya malam. Sore malam. Jam 6.
1: Terus yeah. Malam gak makan lagi?
0: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Jam 6 jam 7 tuh udah makan deh.
1: Oke okay, berarti kan 120 ribu.
0: Iya udah
1: per hari.
0: Selesai. Kelar.
1: Gak
0: ada biaya-biaya lainnya.
1: Lo coba masak dah. Lo coba belanja ke Pasar Badung 300 ribu terus seminggu.
0: Gak ada kayak gitu. Ini bener. Saya gak beneran bisa. 200 ribu.
1: Coba tanya Mama Aira dah.
0: Kak Dewi nih. Kata Kak Dewi masak lebih murah untuk orang yang pintar masak. Kok sih gak nemu konsepnya? Kak Dewi kalau sekali masak itu berapa? Apalagi misalnya mau masak daging gitu kan.
1: Kalau lo ke pasar beng jebret gitu ya. Lo beli sayur-sayuran, lo beli bumbu-bumbu, lo beli daging. Terus lo kira-kira bisa, lo bisa akan ngecek, oh varian menu yang gue pakai untuk di hari pertama ini. Itu jauh lebih murah tau Grace.
0: Enggak, belum nemu konsepnya kak.
1: Belum nemu
0: konsepnya masak
1: lo
0: lebih murah.
1: Lo tinggal sama bini gue dah seminggu. Seriusan.
0: Ngapain?
1: Belajar masak.
0: Belajar poligami lo. Latihan dulu.
1: Heran, masak buat masak.
0: Kirain pelatihan ya.
1: Lo aneh-aneh aja. Kan gue lagi ngajarin lo biar lo bisa hemat. Oh, gitu iya. Lo
0: ya, gimana kak? Nggak nemu. Belum nemu kalau misalnya antar masak
1: deh.
0: Itu
1: Coba tanya Foxian. Kira-kira lebih hemat masak atau belanja di luar?
0: Dan ini nih Mama Aira masih typing nih ya. Masih mengetik.
1: Dia kesel banget. Kayak malu tuh panjang banget ngetiknya.
0: Iya kayak bakal voice note aja Mama Aira biar gampang. Kak Dewi kalau versinya Kak Dewi tuh masih lebih murah masak gitu. Kalau Grace belum nemuin ya lebih murah masaknya dari mana. Karena emang kenyataannya kalau masak bawa duit 200 ribu ke Pasar Badung itu abis dan buat sehari doang. Bener. Kalau misalnya belanja beli nah, itu
1: Adlibs.
0: Ya udah, enggak soalnya enggak kesel banget kakak tuh selalu nyalah-nyalahin saya.
1: Bukan nyalahin, gue cuma ngasih tahu kalau
0: lo bilang dulu masak.
1: Kalau lo bilang 200 ribu.
0: Gas aja udah 240 ribu sekarang.
1: Iya, tapi kan lo pakainya untuk 2
0: karena
1: 2
0: bulan. Karena saya jarang masak. Kalau saya sering masak, itu pakainya paling 2 minggu udah habis. Iya dong kalau sering masak.
1: Iya tapi kan jauh lebih hemat. Coba dah.
0: Ya udah mendingan makannya di Mangolango aja.
1: Oh gitu. Ya ini kalau ini boleh. Lu mau datang sama bertiga,
0: kalau
1: bernam.
0: Kalau boleh nggak digaji. Berani bilang apa?
1: Nggak maksudnya kalau pengen sekalian healing ya mampir ke Mangolango.
0: Iya benar. Jadi di situ ya Foxian ya, mumpung libur panjang, bisa makan makanan yang enak banget sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya asri,
1: betul.
0: Nyaman dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar.
1: Ah, apalagi kalau menu, soal menu nggak usah diraguin deh, mulai dari olahan ayam, bebek, seafood, semuanya ada di sana ya. Makanya nah, Foxian bisa langsung datang cus
0: iya.
1: Ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali.
0: Yes, Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.
1: Lebih murah masak.
0: Enggak nih Kak Saifulivi, mending beli lauk.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Thoughts on call.
2: Udah, nanti kita bakal bahas ya masalah masak-memasak gitu kan. Sekarang kita masuk ke topik phone call dulu. Jadi, enggak, ini kalau kata kakak Saiful Livi kan jadi ke sana kan. Kak Saiful Livi katanya, mana ya? Kalau saya beli lauk aja di warung 20 ribu dapat ayam 2, telur 2, sayur gitu. Kalau misalnya masak kan lebih dari 20 ribu. Contoh deh, contoh. Tadi dulu ya sebelum saya telepon ya, contoh. Makan nasi rawon. Saya kalau masak rawon di rumah itu bisa ngabisin 200 sampai 250 ribu kak.
3: Rawon apa lo bikin?
2: Rawon sapi. Dagingnya itu udah mahal. Belum keluak, belum bawangnya banyak apa segala macam. Sedangkan beli nasi rawon cuma 30 ribu. Kayak terus? Gitu itu udah pakai nasi. Jadi kan lebih
3: tapi kan tuh sekali rawon. Makan.
2: Ya sekali makan tapi udah pakai nasi. Kalau misalnya nggak pakai nasi 25 ribu. Bisa beli 2 porsi 25, 25, 150 ribu. Bisa buat berapa kali makan.
3: Ah, udah, kita ntar tanya kita tanya pendengar deh.
2: Iya deh.
3: Kenakan masak atau
2: tim masak atau tim mas ini beli makan kalau misalnya pengen menghemat
3: atau
2: budget.
3: Beli lauk gitu ya. Ya. Kan? Jadi topik kita pagi hari ini kita akan telepon kakak Natasha Julia, seorang psikolog, tentang yang namanya Foxian. Itu adalah tim balikan sama mantan atau yang ya udahlah lupain aja gitu. Iya, ya. Iya,
2: kalau saya sih lupain aja ya, mantan adalah mantan, enggak bisa.
3: Ya sama deh kalau gitu.
2: Ya udahlah. Halo, selamat pagi.
3: Halo Kakak Natasha, apa kabar?
4: Halo, selamat pagi.
2: Gimana selamat kabar Kakak Natasha? Kakak. Terdengar jelas.
4: Oke. Okay. Baik, Kakak.
2: Baik. Apa itu? Oke, Kakak, kita lagi bahas nih. Jadi tim yang kalau Foxian ini balikan sama mantan ya, kasih itu, kesempatan kedua atau kesalahan yang sama nih. Kalau menurut
3: jadi dari sisi psikologi, orang yang balik sama mantan pacarnya itu adalah orang yang memberikan kesempatan kedua atau bego lu gitu ya, umpamanya.
2: Masa udah tahu
3: disakitin, dibohongin, masih balik lagi gitu.
4: Oke, ini menarik ya. Kesempatan kedua gitu ya, memberikan kesempatan kedua atau balikan sama mantan sebenarnya bukan suatu hal yang salah gitu Kak. Itu perlu diingat dulu gitu ya.
3: Okay.
4: Tapi memang untuk melakukan hal tersebut itu perlu keseimbangan antara hati dan logika gitu.
3: Karena oh, mesti seimbang.
4: Ya, ketika putus gitu kan, selesai dari hubungan yang sebelumnya, kadang-kadang kita terlalu menggantungkan diri kita pada perasaan nih, sehingga kita tidak melihat apakah diri kita layak diperlakukan seperti itu atau tidak gitu. Jadi harus mungkin bisa untuk dilakukan, bukan suatu hal yang salah, tapi balik lagi kita harus lihat juga apakah konflik yang sebelumnya muncul hingga memicu perpisahan itu bisa diselesaikan atau tidak, atau cuman kayak ya udah dipendam aja yang penting rindunya terobati gitu. Nah, itu kan tidak solving the problem gitu ya, itu tidak menyelesaikan masalah. Gitu.
2: Oke. Okay. Kak, tapi banyak orang yang bilang juga loh, nggak bakalan berubah, namanya udah sifat, namanya udah karakter gitu kan. Nah, secara psikologis benar enggak sih, Kak?
4: Kalau berarti ini pertanyaannya orang bisa berubah atau enggak gitu ya. Sebenarnya setiap orang itu bisa berubah, karena kan kita hidup ini ada banyak pengalaman ya. Bisa jadi dari pengalaman baik ataupun mungkin pengalaman inspiratif dari orang atau mungkin lingkungan, itu bisa ditumbuhkan berubah. Cuman memang untuk berubah itu butuh waktu gitu. Jadi nggak mungkin tuh yang kayak misalnya putus terus mungkin seminggu terus kayak aku udah berubah kok. Mungkin berusaha iya, tapi tidak sesederhana itu untuk berubah gitu. Bahkan bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, karena itu kan sesuatu yang namanya karakter ya, itu kita bentuk dari kita masa pertumbuhan gitu lah, semasa kita berkembang gitu. Jadi tidak sesederhana itu untuk berubah. Jadi kalau kita mau mengevaluasi perilaku seseorang, kita harus melihat lagi dalam jangka waktu yang cukup lama. Gimana sih responnya dia, reaksi-reaksi dia, apakah sudah berubah atau belum gitu.
3: Okay. Kira-kira kalau gini Kak, kondisinya adalah pasangan lagi gak beres nih, lagi toksik nih gitu. Terus yaudah putus aja deh, putus, terus akhirnya udah lama putus. Terus ternyata apakah itu hubungan masih bisa sehat lagi saat balikan untuk ngerubah sikap seseorang, atau karakternya udah begitu, mau diapain juga begitu gitu loh.
2: Kalau misalnya putusnya tuh karena toksik gitu
3: loh.
2: Apa itu masih gimana, bisa, masih bakalan sehat gitu loh pas saat balikan kak? Atau udah mendingan udah skip aja deh gitu karena udah toksik nih.
4: Balik lagi, ketika kita sudah putus gitu kan kak, ya kan berarti itu ada konflik gitu ya, ada sesuatu yang tidak sejalan gitu, tidak sama. Ketika memang mulai atau misalnya ingin kembali menjalin hubungan, kalau bisa kita seperti PDKT balik gitu loh kak, PDKT lagi gitu. Jadi kita

0: harapan dia, masih defensif nggak, masih marah-marah nggak, gitu kan kadang-kadang itu ya pola-polanya ya, masih explode nggak, temperamennya masih meledak-ledak kak, meledak-ledak nggak, atau mungkin masih gampang nggak untuk kadang-kadang juga ada verbal abuse kayak gitu-gitu, jadi masih sering menghina aku kah, tidak menghargai aku kah, gitu, jadi seperti menurut saya sih seperti kembali membangun hubungan yang baru, jadi kayak pendekatan lagi. Asalkan kitanya juga harus kuat gitu ya, ketika kita ingin mencoba untuk membuka hati lagi untuk hubungan yang lama, kita juga harus siap dengan berbagai konsekuensi, bahwa kita udah punya loh pattern yang dulu, kita udah pernah loh mengalami ini, kalau misalnya kita siap, dengan konsekuensi, oh ada kemungkinan dia bisa seperti itu lagi, artinya kita juga harus punya boundaries yang sehat, gitu. Jangan kita benar-benar menggantungkan diri kita penuh pada hubungan ini, tapi kita harus tahu seberapa batasan aku layak diperlakukan dan aku tidak layak diperlakukan seperti itu gitu. Itu terus, jauh lebih sehat. Jadi artinya fokusnya tetap balik lagi.
1: Okay.
0: Kita harus sayang dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa orang lain gitu.
1: Terus tanda-tandanya apa nih kak? Kalau begitu dia udah pacaran lumayan lama nih. Kan orang pacaran kadang-kadang ada yang sampai 4 sampai 5 tahun bahkan 10 tahun gitu. Terus ada hal toksik. Nah kira-kira nih apa indikatornya? Apa tanda-tanda untuk dia memutuskan enggak, saya selesai deh, enggak mau balik-balik lagi, atau yaudah saya kasih kesempatan lagi deh buat kamu gitu. Ini gimana cara ngukurnya? Sedangkan kan bisa jadi yang namanya orang bilang cinta itu buta kan berlaku untuk mereka gitu loh.
0: Oke, sebenarnya yang bisa mengevaluasi itu diri kita sendiri gitu kan ya. Yang pertama adalah kita evaluasi sebenarnya selama di hubungan ini, walaupun mungkin sebenarnya banyak ya hubungan yang udah berjalan lama, tapi ternyata kok rasanya itu tidak aman. Misalnya hari ini happy, bisa nanti malam udah kayak nggak aman lagi, deg-degan lagi kalau marahan, deg-degan berlebihan. Jadi ada pattern-pattern yang tidak stabil gitu. Jadi kok sebenarnya aku menjalani hubungan ini tuh kayak rasanya tidak aman. Cuman aku udah attached banget nih sama dia, aku udah nempel banget nih gitu. Yang mana sebenarnya belum tentu semua attachment atau semua kelekatan itu tidak semuanya sehat. Ada yang kita lekat karena kita sudah under control, gitu. Kita sudah dikontrol dia, gitu. Yang mana itu sebenarnya nggak sehat. Jadi balik lagi, kalau kita merasa sebenarnya hubungan atau cinta atau ya relasi itu membuat rasa nyaman, membuat kita secure, gitu ya. Tidak yang apa ya, kayak deg-degan terus, cemas terus. Atau mungkin takut, kadang-kadang yang menjadi takut. Atau mungkin membatasi kita dalam banyak hal. Kalau mungkin kita lihat hubungan kita, kok pada akhirnya membawa kita ke dalam hal-hal negatif atau bikin kita tidak nyaman, itu mungkin perlu kita pertimbangkan. Gitu. Walaupun mungkin hubungannya sudah 4-5 tahun, bisa jadi karena tidak stabilan itu, kita jadi ketidakstabilan itu, kita menjadi kayak bergantung banget sama dia. Nggak bisa lepas juga kadang-kadang. Gitu. Itu bisa typical toxic relationship gitu.
1: Ada yang bilang gini kak, kalau seandainya hubungan kamu dengan pasangan kamu tidak membuat kamu menjadi diri kamu apa adanya, itu sebenarnya bukan hubungan yang sehat, bener nggak gitu kak? Kalau ada statement yang kayak gitu.
2: Maksudnya ada larangan gitu ya?
1: Bukan, kamu tuh nggak jadi diri kamu sendiri saat berpasangan dengan dia gitu umpamanya, itu bener nggak sih kayak gitu indikatornya?
0: Mungkin. Kalau misalnya kita dengar dari kata-katanya itu aja bisa jadi benar. Karena artinya kan kita tidak lepas gitu ya. Kita kayak masih ada hal yang kita tutupi karena sangat ada yang kita jaga gitu. Yang mana itu sebenarnya bisa jadi kita pada akhirnya gak sehat gitu. Karena kita tidak menjadi diri sendiri. Cuman balik lagi, tidak menjadi diri sendirinya nih, jangan-jangan maksudnya kita diarahin ke perilaku yang baik. Kalau misalnya kita biasanya selengaan banget nih, tapi ternyata sama pasangan kita pelan-pelan diarahin untuk bisa bersikap
1: lebih
0: sesuai pada tempatnya, tidak artinya nggak boleh selengaan, enggak, pasangan kita boleh info kita selengaan, tapi kalau sama teman-teman boleh, tapi kalau sama keluarga jangan gitu. Itu kan kita diarahin ke yang lebih baik,
1: betul
0: gitu.
1: Benar.
0: Kecuali kalau benar-benar kita kayak nggak boleh selengaan banget karena dia nggak suka, itu pada akhirnya pasti nggak sehat. Karena kita pada akhirnya tidak bisa mengekspresikan diri kita secara jujur.
1: Betul gitu. Banget. Okay. Jadi tergantung porsinya ya. Dia memberikan aturan itu di situasi seperti apa gitu kak ya.
2: Kakak, ini ada pertanyaan dari Foxian ya. Katanya udah putus hubungannya sama mantan dari 4 tahun yang lalu. Gitu, kak.

0: siapa nih?
1: Jangan disebut namanya. Terus temenan biasa, gak ada blok atau gak ada unfollow, dan sempat deket sama cewek lain 1 tahun. Dan beberapa momen ketika dia menjalani hubungan baru, padahal belum pacaran lagi nih, masih PDKT.
0: Okay.
1: Mantannya tiba-tiba ngubungin chat, ngabarin bahwa ibunya meninggal baru-baru ini. Dan hubungannya si perempuan ini sama mantannya cukup deket gitu kan.
0: Okay.
1: Pada saat masih pacaran. Dan sepertinya saya ketrigger lagi nih. Sebenarnya saya sudah tidak ada rasa, hanya people pleasure aja gitu kan, kasihan sama dia, jadi ngebuat saya temenin aja kali ya, karena baru kehilangan ibunya gitu kan.
0: Okay.
1: Dan saya juga malas buka hubungan baru lagi buat PDKT. Di usia saya yang mager ini, kayaknya saya sempat mikir apa saya balikan aja ya, karena hal yang tidak mudah untuk mengenal lagi dari awal PDKT lagi gitu kan. Kalau sama dia kan udah tahu nih, gitu kan.
0: Udah pernah pacaran gitu kan.
1: Jadi kalau sama mantan ini kan saya udah tahu banyak gitu, jadi lebih baik gimana ya kak ya? Ini putusnya karena apa ya kakak ya?
0: Coba tolong di chat dulu kak ya.
1: Boleh kak dikasih tahu putusnya karena apa gitu kak. Jadi karena udah ngerasa gak cocok aja kak.
0: Kalau
1: gitu.
0: Gak cocok ngapain balikan ya.
1: Iya.
0: Iya kan gitu, itu gimana kak dari sisi dari sisi psikologi, dengan cerita seperti itu harusnya idealnya bersikap seperti apa?
1: Atau mungkin cuma karena memang tadi perasaan kasihan, atau mungkin karena perasaan sudah terlanjur terbiasa gitu,
0: dan bonding sama keluarganya. Gitu gimana kak?
2: Ini sebenarnya perlu diperhatikan juga ya. Sama seperti tadi Kak Grace bilang, jadi hati-hati ketika kita ingin kembali ke suatu relasi karena perasaan kasihan. Itu tuh biasanya, balik lagi itu, itu memang perasaan kita tuh yang dominan. Tapi logika kita bisa jadi kita nomor dua kan, gitu kan ya. Kita harus lihat dulu konfliknya kemarin putusnya karena apa, betul. Tadi
0: karena toksik katanya Kak, karena toksik katanya Kak.
2: Kalau karena toksik, kita apalagi ini sudah 4 tahun gitu Kak ya, ini kan sudah waktu yang lama banget sebenarnya perpisahannya. Kalau memang ingin mencoba untuk berelasi kembali, artinya kembali membangun hubungan, coba seperti pendekatan lagi, kakak lihat lagi, mungkin pendekatan pun butuh kadang-kadang perlu berbulan-bulan gitu, mungkin kayak 1-2-3 bulan supaya ngelihat ketika ada topik yang mungkin tidak sama atau ada perbedaan pendapat, gimana reaksinya, jangan-jangan masih gak cocok gitu kan, yang bisa jadi kemarin juga ada pola ketidakcocokan dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, yang pertama hati-hati, hanya jangan-jangan ini hanya kesepian gitu kan, tadi juga ada malas memulai hubungan gitu, jadi
0: lebih kepada ini cuma, ya ngobrol sama diri sendiri dulu ya, kebutuhannya sebenarnya apa sih gitu ya.
2: Iya. Terus kalau misalnya toksik itu kan ada perilaku tidak menghargai, tidak dihargai kadang-kadang kalau toksik. Nah, kita lihat lagi diri saya layak nggak sih sebenarnya diperlakukan seperti itu gitu. Kita harus logika kita harus dimainin juga nih gitu.
1: Oke. Siap. Kak Natasha, terima kasih banyak sharing-sharingnya hari ini kakak.
0: Wah, kayaknya banyak yang pengen nanya, cuman waktunya terbatas nih kak ya.
1: Kalau udah ngomongin mantan ya. sampai ketemu ya, mudah-mudahan ada waktu kita bisa live di studio lah.
0: Okay, Kak Natasha, terima kasih banyak waktunya.
1: Bye bye.
0: Selamat beraktivitas. Selamat pagi.
1: Okay. Nih kata Mama Aira nih ya.
0: Apa tuh
1: katanya buat kakaknya
0: tuh?
1: Yang nanya, mending gak usah balikan, suruh buang aja mantannya. Ogahlah balikan sama mantan, gitu kan? Buang.

0: Koseng ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Radio.

0: cerita
1: dia.
0: Itu
1: emosi lah malam-malam lu.
0: Eh ini enggak, saya lagi
1: sibuk check out aja.
0: Enggak kak, saya
1: perempuan,
0: lagi
1: perempuan tuh kenapa sih doyan belanja?
0: Bukan check out, ini saya lagi order makanan. Lihat ya, ini lihat ya, saya pesan dari aplikasi online ya kan, yang saya mau membuktikan kalau ternyata beli itu lebih murah. Jadi saya pesan menunya nih kak, lihat nih. Ada fuyung hai ayam, ayam goreng sayur, sapo tahu, ayam tepung saus pedas manis 2, capcay ayam. Itu 87.000. Ya, dan itu bisa dimakan sampai malam. Gitu buat bertiga orang.
1: Bertiga. 87.000 makan berapa kali?
0: Makan bisa 2 sampai 3 kali. Satu orang bisa 2 sampai 3 kali.
1: Makan 2 sampai 3 kali.
0: Iya.
1: Oke, 87.000 satu hari untuk 3 orang.
0: Iya.
1: 3 kali makan.
0: 3 kali makan dengan
1: kali
0: menu 2, itu.
1: Kali 7.
0: Kali 7 apa?
1: 7 hari.
0: Kok kali 7 hari?
1: Kali 7 ribu. Kali 7 hari.
0: Kenapa kali 7 hari?
1: Kok kali 7 ribu sih?
0: Kenapa kali 7 hari sih?
1: Ya kan 7 hari, 7 hari coba hitung seminggu jadi berapa?
0: Kali seminggu.
1: Berarti 610 ya.
0: 87.000.
1: 609.
0: 87.000 kali 609. 609.000. Iya. Terus konsepnya dari mana masak 200.000 seminggu tuh enggak ada?
1: Bisa gak ada?
0: Gak ada cerita masak
1: 300.000 belanja bahan-bahan di Denpasar, di Pasar Badung. Itu bisa buat seminggu kalau lo bisa ngolahnya.
0: Mama Aira aja, ayam aja 40.000 sekilo kak. Itu
1: iya,
0: pakai tulang.
1: Iya.
0: Ya kan? Saya beli ini ayam, ayam yang filet pedes manis. Itu udah dapat 2 porsi gede dan banyak. Bener kak, besar kak.
1: Makanya kan gue bilang, kalau coba lo belanja dah.
0: Udah.
1: Belanja ke Pasar Badung.
0: Udah pernah.
1: Beli bahan-bahan yang berupa sayur-sayuran.
0: Iya.
1: Bahan baku masak.
0: Mahal.
1: Terus juga
0: bawang loh kak.
1: Daging-daging.
0: Bawang itu sekilo berapa sekarang?
1: Ah gue gak tahu lagi.
0: Foksian ada yang tahu gak sih harga bawang berapa sekarang sekilo?
1: 300 ribu seminggu tuh bisa banget Chris.
0: Enggak sih kalau
1: menurut percaya
0: saya
1: dah.
0: Enggak, kalau menurut saya enggak kak. Kalau kita masak ya dengan beli bawang-bawangan, dengan beli jahe, itu juga mahal banget. Itu jatohnya boros. Ya okay, kan?
1: Ya okay, udahlah.
0: Yaudah,
1: serah
0: ya.
1: Lu.
0: Jadi kalau misalnya yang bisa beli ya beli aja, sama kayak minyak sangat-sangat nih. Lu mau coba buat
1: ya,
0: sendiri.
1: Ya ngapain bikin?
0: Gak bakal bisa, gak dan bakal bisa. Mahal.
1: Pertama gak mungkin sehasiat yang dibuat babe. Ya kan, racikannya udah beda, aromanya pasti beda, trial errornya panjang.
0: Iya.
1: Kalau udah punya ada produknya babe, ya udah tinggal beli gitu kan, tinggal
0: iya,
1: beli pakai, nikmatin gitu loh.
0: Kata Mama Ira, Grace jangan naik beli sekilo bawangnya, beli seperlunya aja.
1: Iya.
0: Kata kakak buat seminggu.
1: Lo seminggu pakai sekilo, lo jualan?
0: Sekilo banyak.
1: Banyak.
0: Kalau beras sekilo dikit.
1: Maksudnya kalau beli tuh. Ya mungkin bawang seperempat atau setengah kilo. Bawang putih juga seperempat.
0: Bukannya bawang itu harus banyak baru enak makanan kak? Coba deh lo bikin soto.
1: Gue bukan chef ya. Gue nggak tahu apakah penggunaan itu harus banyak jadi lebih enak. Gue nggak tahu.
0: Iya, saya kalau masak kari kambing ya, kari kambing makanan
1: bawang semua
0: tuh,
1: isi.
0: Iya, itu bawangnya banyak banget soalnya nyokap.
1: Enggak. Maksudnya bisa.
0: Sampai kuahnya kental banget itu gara-gara bawang yang keblender.
1: Nah coba gitu. Deh ngomong sama Mama Aira dah.
0: Beli seperlunya aja ya ala Grace. Ih bener Mama Aira. Mama saya kalau beli ke Pasar Badung tuh dia beli bawang sekilo. Terus buat masak kari kambing tuh.
1: Jadi mungkin persepsi lo belanja ke pasar itu buat nyetok umpamanya seminggu. Ya beli yang banyak sekalian gitu, dalam artian bawang, tomat harus beli sekilo-sekilo.
0: Iya kayak ayam minimal. Ayam sekilo 40.000. Misalnya lo stok buat
1: kalau
0: seminggu.
1: Kalau untuk ayam oke okay.
0: 40.000 kali 7 berapa?
1: 7 kali 4
0: 28 28 280.000 itu baru ayam tok. Lo mau makan ayam mentah?
1: Ih gak gitu kali Chris.
0: Kan gitu.
1: Gimana sih?
0: Nih kakak Saiful Livi pernah ya belanja mingguan masak sendiri tambah boncos. Ini belanja 20-30.000 sehari cukup makan seharian. Kalau beli lauk mateng kan.
1: Oke.
0: Kalau kakak Santosan setauku ya kalau masaknya keluarga besar lebih irit. Masak kalau cuma 2 orang di rumah mending beli lauk aja
1: atau beli
0: nasi di warteg. Nah kan saya kan 3 orang doang.
1: Ya kalau gue 6.
0: Ya udah resiko kakak.
1: Iya bukan. Bukan maksudnya.
0: Kalau gitu kakak kenapa menuntut rumah tangga saya untuk masak?
1: Enggak ada yang menuntut kayak gitu.
0: Tadi kakak komen perkara gas saya udah habis 2 minggu.
1: Iya kalau gas kan itu kebutuhan pokok ya, dalam artinya kalau lu enggak mau masak ya ya udah enggak apa-apa.
0: Tapi kebutuhan pokok itu kan beras, air.
1: capek gue ngomong sama lu. Serius dah.
0: Ya udah kita enggak usah ngomong.
1: Oke, kita enggak usah ngomong.
0: Ya udah.
1: Terus kita dibayar buat apa?
0: Enggak usah ngomong, kita sepenting-pentingnya aja kalau ngomong.
1: Ya udah gue ngasih informasi yang penting selesai.
0: Ya udah, Foxian ya, kalau misalnya mau ikutan reward umroh bareng sama Sanga-Sanga, nih periodenya masih sampai dengan 1 Desember 2026 aja.
1: Betul. Kalau udah ngumpulin jangan lupa ya, langsung dikirim.
0: Kumpulin
1: itu.
0: Apa sih, Kak?
1: Kumpulin, ya elah, kumpulin ininya dong, packagingnya.
0: Kotaknya. Apa aja yang bisa dikumpulin?
1: Ya elah, banyak kali Chris.
0: Iya kan dikasih tahu. Maksudnya packaging apa, kan ada natural cream, produk babe, ada juga facial washnya. Ini packagingnya apa gitu?
1: Ya terserah, mau yang packaging sangat-sangat reguler varian balur boleh. Tanamila tanamu yang klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili juga boleh. Itu digunting jadi dua bagian, produksinya di atas tahun 2024 gitu.
0: Produksi packagingnya nih, berarti produksi, kode produksi belakangnya harus di atas 2024. Terus apa lagi kalau udah itu?
1: Enak banget tinggal nanya doang ya. Jangan lupa kalau udah dipotong, lampirin tuh fotokopi KTP, nomor telepon aktif, terus juga tulis nama dan juga alamat lengkap. Kategorinya jangan lupa ya, Foxian itu adalah apa? Karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau emang udah semuanya lengkap, langsung aja kirim tuh ke radio boleh, ke pabrik juga boleh.
0: Nah kalau radio saya tahu nih di Gatot Subroto ya kan. Kalau pabrik saya juga pernah ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali.
1: Pokoknya ingat mindsetnya yang gini nih, ingat ya, semakin banyak Fox yang ngirim berarti peluang untuk dapat undian ini jauh lebih besar.
0: Betul.
1: Lo pasti lagi mikirin lebih murah mana, masak sama masak atau beli lauk ya kan.
0: Soalnya saya gak suka kalau belanja langsung buat seminggu-seminggu, Kak.
1: Sangat-sangat, saya adalah Wan.

Vloxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, Busanga-sanga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
2: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya.
1: Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.
6: Guess I'm going.

0: Fox Radio. Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giri, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.
6: Tá bom? Vamos que senão tudo direitinho assim, ó. Dividão, dividão, dividão.

0: Breaking news on Good Morning Foxian.
1: Wah, ini nih ya. Ini
2: yang
1: nih.
2: Adil dong.
1: Percaya enggak sih, Kak? Kakak maksudnya tahu enggak? Gimana ya? Gimana sih nanyanya ya?
2: Apa?
1: Maksudnya kalau misalnya orang punya privilege itu bakal dapat tempat tersendiri gitu.
2: Pasti.
1: Pasti.
2: Pasti.
1: Oke. Okay.
2: Karena pertama bisa jadi karena hutang budi sama si pejabat.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Terus akhirnya kita tidak. Jadi karena kita berhutang budi itu yang bikin akhirnya kita tidak bisa berlaku adil.
1: Nah, ini Foxian ya. Ya. Kayak kejadian di Pekanbaru, jadi ada anak bupati berinisial AF yang diamankan dalam kasus dugaan pesta narkoba di Pekanbaru dinyatakan positif etomidate dan ganja oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Namun, Kepala BNN Kota Pekanbaru, Wawan, mengatakan kalau AF tidak terbukti mengkonsumsi ganja secara langsung.
2: Kabarnya si AF ini disebut terpapar asap ganja saat masuk ke toilet tempat dua tersangka lain sedang menghisap ganja. Kok bisa tidak menggunakan ganja tapi tiba-tiba positif? Ternyata dua tersangka yang menggunakan ganja, mereka menghisap ganja di dalam toilet, lalu AF masuk ke toilet, jadi baunya bau ganja gitu.
1: Iya. Dan katanya si Pak Wawan ini juga nanya ke dokter, apakah bisa positif ganja jika situasinya seperti itu, menghirup asap di udara. Ternyata bisa. Dan yang bersangkutan mengaku tidak menggunakan ganja gitu. Jadi berdasarkan asesmen tersebut, AF tidak menjalani proses pidana dan hanya diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat jalan sebanyak 4 kali. Kakak, berarti gini, kalau ada penangkapan ganja, dimusnahkan kan?
2: Dimusnahkan.
1: Polisi pada ngirup kan?
2: Pada ngirup dan pasti dibakar kan?
1: Memusnahkan. Positif semua dong.
2: Gue daripada ngarang-ngarang, mending gue cari artikelnya deh.
1: Kan bener.
2: Iya, benar-benar benar.
1: Positif bener. Kan?
2: Berarti semua kena dong?
1: Kena.
2: Ketangkap semua.
1: Oh ya udah, berarti aman lah besok-besok lah ya.
2: Rehabilitasi 4 kali.
1: Iya.
2: Kan?
1: Bebas pidana.

0: Bandit to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat Zeng Harus lawan
1: Just Forever dulu.
0: Iya, Just Forever. Saya gak mau itunya, cuma pengen sing ada lawan doang. Oh, iya. Kenapa Anda memaksa?
1: Gak ada yang maksa, aku cuma kasih tahu. Yaudah. Siapa yang maksa sih?
0: Yaudah. Foxian, waktunya udah pepet banget di jam 10 ya. Jadi kita harus pamit undur diri. Mau sapa dulu kakak Andi, kakak Saiful Livi yang hari ini mendukung saya. Terima kasih.
1: Ada kakak Mama Aira yang
0: Mama Aira.
1: Ada Mama Aira yang menyarankan saya untuk sabar terkait dengan belanja di pasar.
0: Katanya Mama Aira gini, ya ala Grace, malah aku yang emosi.
1: Apa?
0: Enggak, kita mau bahas masalah belanja di pasar besok ya.
1: Boleh.
0: Banyak hal yang pengen saya tanyain dalam hal kakak bilang menyetok dan lain sebagainya.
1: Yaudah, ya udah besok aja.
0: Kak Santosan, Kak Zulia juga, Kak Dewi Orchid juga, terima kasih Kak Natasha, Kak Yuanita Septiari, Kak Zulhan Avandi, Josie Slipper, Kak Made Hendra, Kak Gusinus Rudi, Kak Degin, Gus Bawa, Cabois, Kak Yanian, Kak Janti, Boy Gusta, Deparse, Kade Afika, Ji Dewa, Tupurwa juga terima kasih banyak semua yang udah joinan. Ketemu lagi besok ya. Besok kita mau bagi-bagi kuis enggak?
1: Iya dong.
0: Bagi ya.
1: Bagi aja.
0: Yeay.
1: Ya udah. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb.
0: Saya Grace Aidu, Kak Glenn Freddy dong.
1: Kau. Pamit undur diri ya.
0: Lupa Kak Yonita Septiari. Ya udah langsung aja ya dari kawasan. Udah ya tadi ya.
1: Apa-apa preparation.
0: Keep preparation. Stay humble and always grateful. What a FM Fox Radio Bali, simply the best station. Ada gak lagu ya?
1: Ada.
0: See you tomorrow Fox.
1: Bye-bye. Mau potong hewan kurban lagi.
0: Kirimin yang udah matang aja. Gak punya gas.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Bali Simply The Best Station. Pikiran yang matang, perunggu. Kita harus punya pikiran yang matang untuk menyelesaikan masalah ya, Foxian ya. Jangan sampai terburu-buru. Karena ketika kita terburu-buru gitu ya, menyelesaikan sesuatu, takutnya Foxian malah menyesal di kemudian hari gitu kan. Biasa kan, bilang putus hari ini, ternyata besoknya minta balikan. Banyak yang terjadi itu ya, Foxian ya. Makanya, udah deh Foxian, pelan-pelan aja ya. Terus, kalau misalnya Foxian pengen ditemenin hari ini, sudah kembali beraktivitas, ada Bella Octavia menemani dengan cara download aja aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio langsung aja, atau ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102. Bakal banyak banget lagu-lagu yang enak-enak yang bakal nemenin Foxian pastinya ya, Foxian ya, tahun 2000-an sampai 2026. Banyak banget lagunya enak-enak Foxian. Terus banyak berita-berita yang bakal Bella updatein buat Foxian. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Extra Time. Jangan lupa pakai sangat-sangat hari ini, oke? Okay?

0: sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sani alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sani ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mangde ilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Malih atasan, ring nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the Best Station, Celengan Rindu, Firza Besari. Celengan rindu, ini celengan yang dipakai kurban kemarin, celengan uang mana nih? Kayaknya ini lagi jadi perbincangan hangat ya Foxian ya. Karena kemarin kan kita tahu sapi kurban dari presiden kita yaitu Bapak Prabowo tuh habiskan sampai dengan 100 miliar ya. Jadi katanya Menkeu kesayangan kita Bapak Purbaya, Pak Purbaya tuh kira 100 miliar untuk ngabisin kurban kemarin itu uang pribadinya Bapak Prabowo. Ternyata enggak Foxian ya. Jadi kan Pak Prabowo tuh menyalurkan 1098 ekor sapi kurban. Nah, itu dikirimkan ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Total anggarannya tuh lumayan fantastik ya. Ternyata itu tuh dari APBN ya Foxian ya, bukan dari uang pribadi. Nah, Menkeu kita tuh ngerasa, "Oh, saya kira itu dari dana pribadi. Saya juga enggak tahu." Enggak, itu dari APBN 100 miliar. Jadi yang nerima untuk banyak dapat hewan kurban kemarin, daging-daging itu, ya itu emang dari APBN kita, Foxian.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable nggak?
1: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, kok, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Oma Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

Yodra featuring Andi Rianto, Sang Dewi. Masa iya suaranya Lili mau dibanding-bandingin? Aduh, Bella. Kemarin sempat memanas banget ya Polsian ya. Kayak ini dibilang yang bawain lagu Sang Dewi ada yang lebih bagus daripada Lyodra gitu ya. Wah, gimana tuh? Tapi kalau menurut Foxian sendiri gimana? Kan itu balik lagi ya ke selera gitu kan. Selera orang beda-beda, cara penilaian juga beda-beda. Kalau menurut Foxian gimana? Emang ada yang nandingin lagu Sang Dewi dari seorang Lyodra? Ah, gak tahu. Tapi ya kalau ngomongin soal tandingan ya, mungkin ya selera tuh banyak. Perbandingan-perbandingan itu ada Foxian ya. Tapi yang tidak tertandingi emang produk sangha-sangha Foxian. Jangan sampai beli yang lain deh Foxian. Kenapa sih Foxian nih kayak masih bertanya-tanya gitu. Oke, Bella bakal jelasin sekarang. Dengerin, Bella bakal spill produk sangha-sangha gitu ya. Jadi ya buat Foxian yang belum tahu gitu, produk sangha-sangha yang asli itu yang tidak ada tandingannya itu yang asli miliknya Babe ya, yang diproduksi langsung oleh Babe Bambang Pranoto. Jadi buat Foxian, langsung aja kalau misalnya beli produk sangha-sangha, lihat di kemasannya. Kalau misalnya sudah ada foto Babenya, itu sudah pasti asli. Dan yang paling terbaru ya Foxian ya, ini ada produk dari sangha-sangha yaitu Gatalin. Wah, apa tuh Bel? Jadi ini merupakan produk yang memberikan solusi kepada Foxian, praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Kalau misalnya Foxian nih ngerasa, aduh gatalnya parah banget, di kulitnya sudah mengganggu banget, langsung beli aja Gatalin by Sangha-Sangha. Nah, buat Foxian yang biar nggak salah beli gitu ya, nggak salah pilih, langsung aja bisa mengunjungi platform resmi kita. Follow dulu Instagramnya di @sangha_bali dan juga websitenya ya Foxian ya. Kita ada dua di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangha-sangha.official.co.id. Sangha-Sangha, sing ada lawan.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

98X Kota Denpasar. Ku cinta dirinya, Mike Mohede. Kadang kita cinta banget gak sih sama pekerjaan kita gitu, Foxian? Walaupun mungkin gajinya so-so lah ya. Gak bisa dibilang gede banget, gak bisa dibilang kecil banget. Itu tergantung perspektif orangnya. Nah, ternyata ya Foxian ya, ini dikutip langsung dari Pandemic Talks, yang mana kalau kita pengen menjadi seorang dosen ya Foxian ya, itu minimal kita itu lulusan magister atau S2 gitu ya Foxian. Nah, untuk mencapai atau lulus S2 aja, biaya yang kita harus keluarkan itu sangat banyak banget, bisa sampai ratusan juta. Dan ini menurut Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia, yaitu Muhammad Ali, ini mengungkapkan rata-rata gaji dosen di Indonesia itu hanya sekitar 3,3 ya per bulan. Ini 3,3 juta per bulan, yang mana angka ini masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara yang ada di ASEAN. Kamboja, Vietnam, dan Filipina, ini ternyata gaji dosennya jauh lebih gede, Foxian. Dan pernyataan itu pun disampaikan saat sidang uji materi UU guru dan dosen di Mahkamah Konstitusi di Senin lalu, Foxian. Dan Ali pun menyebut bahwa dosen ini banyak terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah, gimana nih menurut Foxian? Kayak kita S1 aja udah banyak ngabisin biaya, ditambah S2 dan gajinya hanya 3,3 ya. Ini bukan gak bersyukur ya Foxian ya. Jadi buat Foxian yang gajinya udah segitu, ya disyukurin aja. Ini dosen yang harus S2 capek-capek, ini gajinya juga 3,3.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
2: Tuh kan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
7: Hei bro, kenapa muka lo nekuk?
8: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
9: Wait a minute.
7: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
8: Sumpah bro, OTW download ah.
7: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Sam Fragrance Penyangkalan. Lagu ini benar-benar kayak apa ya, dalam banget gitu ya. Kayak dia masih di sini dan menari-nari. Jadi itu maksudnya tuh kayak dia tuh terus datang gitu ya di pikiran kita walaupun udah gak ada, Foxian. Haduh, emang ya, bayangan mantan tuh ya, aduh Bella. Anyway Foxian, masih gabungan barengan Bella Octavia. Gimana siang hari ini, sudah ada ide mau makan siang kemana? Atau udah ada ide hari ini enaknya makan apa ya? Kadang biasanya kita tuh agak bingung gitu ya, karena kebanyakan pilihan, bingung harus makan apa, di mana, sama siapa gitu kan. Yang penting apapun kegiatan Foxian, jangan lupa selalu membawa sanga-sanga kemanapun Foxian pergi. Yes, karena Bella juga selalu bawa. Tapi kalau misalnya Foxian lagi kehabisan produk sanga-sanga, tenang aja, gak usah bingung-bingung, gak usah takut gitu ya, karena sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Jadi sanga-sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto, Foxian bisa dapetin langsung kalau belinya ke Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century yang sudah buka setiap hari. Dan kalau misalnya Foxian lagi ada di Bali gitu ya, mampirin aja langsung ke Dekeranjang Bali ya, yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, yang merupakan outlet sanga-sanga. Jadi apa aja sih yang ada di sana Kakak Bella? Ada banyak banget Foxian. Jadi ada minyak balurnya, terus udah gitu ada sabunnya ya kan, ada skincare-nya, ada natural cream-nya, ada banyak Foxian ya. Tergantung kebutuhannya Foxian mau beli yang mana, karena memang sangat-sangat sing ada lawan.

0: Voice of Sanga-Sanga.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. 102 FM.

0: lagi barengan Bella Octavia Foxian.
1: Yaps,
0: satu single, Avenged Sevenfold.
1: Zest the day, Azek.
0: Bella tuh kalau udah nyanyi itu ya kayak bisa mengguncang seluruh Bali. Apanya nih guncang? Itu kayaknya pendengarnya, telinganya yang diguncang ya Foxian ya. Dan Foxian, Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara dari tadi. Ada siapa aja? Izin, sudah ramai banget. Dari paling bawah aja dulu deh. Ada Kakak Topurwa dari Sesetan Hadir, katanya minta lagunya Green Day yang 21 Guns ya, sudah diputerin. Selamat bertugas Kak Bella Octavia, terima kasih penyiar terbaik, mantap. Ada Pak Cakra juga katanya ya, minta lagunya Westlife. Ini Westlife. Iya begitulah. Oke, sudah. Ada juga Kakak Iga Deplasa Sugiana hadir. Kakak Ervita. Kakak Ervita katanya minta lagunya When You Believe. Ini bisa diputerin tapi nanti ya di jamnya Dewi and Hoy, karena lagu oldies mancanegara. Kakak Ervita ditunggu ya. Ada juga Kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, perisan Kak Bella, mantap. Kirim salam buat aku yang lagi ngeteh, mantap. Selamat ngeteh loh kakak. Ada juga Kakak Agus Ade Tabanan katanya minta lagunya Mike Mohede yang Kucinta Dirinya buat kakak, makasih. Siap. Ada juga Kak Ibu Lastri ya, katanya Ibu Lastri dari Jagapati Abian Semal Badung, minta lagunya Sign Loco yang featuring Astrid yang judulnya Kedamaian. Emang kayak kita butuh kedamaian deh Foxian ya, biar hidup lebih bahagia, tenang, ikhlas gitu ya. Makanya jauh-jauh deh dari namanya Cinta Terlarang, The Virgin.

banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

tukit perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinaku wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Broto 98X Kota Denpasar. The power of love, Celine Dion. Jadi emang kalau ngomongin kekuatan cinta ya Foxian ya, itu sangat besar banget gitu. Apalagi buat Foxian yang hidupnya ada cintanya gitu ya, pasti akan lebih bahagia. Tapi banyak orang yang bilang hidup sendiri atau sendirian aja itu lebih happy ketimbang ada cintanya atau bareng pasangan, Foxian. Kalau menurut Bella, kalau pasangannya nggak tepat atau toksik ya enakan kita sendirian gitu, Foxian. Tapi kalau misalnya pasangannya bisa saling mendukung, saling apa ya, mengisi satu sama lain gitu ya, bisa membahagiakan, sportif, ya udah, itu akan menjadi the power of love dalam hidup gitu ya. Hidup kita akan lebih berwarna. Ceela. Biar berwarna lagi sini, gabungan dulu yuk sama Bella Octavia Foxian. Bella masih punya waktu kurang lebih 45 menit buat nemenin Foxian muterin lagu-lagu asik. Jadi Foxian bisa dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio, dan WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Ada kakak Andi, hai kak Bel, salam ya. Anyway. Ada truk patah di underpass Dewa Ruci yang ke arah airport. Buat Foxian yang mengarah ke bandara atau selatan, harap berhati-hati karena ekor kemacetannya udah dari ikan bakar Cianjur. Oh wow, panjang banget ya. Buat Foxian ya, hati-hati di jalan di underpass Dewa Ruci ke arah airport. Mungkin bisa mencari haluan yang lain biar tidak kena macet ya. Jadi kayaknya walaupun tidak ada kecelakaan aja, di daerah Dewa Ruci itu pasti macet gak sih Foxian ya. Jadi buat Foxian dimanapun berada, Titi DJ, hati-hati di jalan. Dan mungkin kakak Andi mau request lagu gak? Kalau mau request lagu kasih tahu aja, ntar Bella puterin ya. Ada Gus Bawa juga minta lagunya Peggy Gou yang It Goes Like Na Na Na Na. Udah diputerin juga buat Gus Bawa. Jadi buat Foxian yang masih mau diputerin lagu enak-enak, jangan kemana-mana sampai jam 1 siang.

0: Fox.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Kafi Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: Sebastian Krispati mengenangmu.
1: Emang kalau udah jiwanya yang nyanyi semi gitu ya Foxiannya, udah gak ada obatnya ya Foxiannya. Sama nih gak ada obatnya kalau misalnya Foxian sekarang lagi berada di luar dan lagi capek-capek badannya. Udahlah Foxian, kalau emang udah ngerasa cocok sama minyak balur dari Ultimate Sanga-Sanga, udah gak usah coba-coba yang lain gitu Foxian ya. Udah ngeluarin uang, terus khasiatnya gak bagus, untuk apa gitu ya. Zaman sekarang kita hidup untuk yang pasti-pasti aja. Yang pasti produk Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Buat Foxian yang mau beli produk Sanga-Sanga atau minyak balurnya dan masih bertanya-tanya, emang sebagus apa sih Kakak Bel? Nah ini nih yang gak pernah dengerin Bella siaran nih. Karena ya Foxian ya, ini untuk Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang mana udah diracik khusus untuk memberikan kenyamanan juga relaksasi tubuh. Terus gak usah takut kayak baunya nih agak lawas-lawas gitu ya. Tenang Foxian, bukan kakek nenek lagi, Bella yang Gen Z aja pakai. Karena aromanya tuh lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender. Dan pastinya Foxian ya kalau lagi mumet di kantor ya, kayak kerjaannya terlalu banyak, ini bisa langsung dibalur tipis-tipis, entah di kepala atau di pundak gitu ya Foxian ya. Atau perutnya lagi kekenyangan habis makan kebanyakan, itu balurin perutnya juga enak Foxian, memberikan rasa hangat, nyaman, pikirannya jadi tenang, bisa kerja lagi Foxian. Udah-udah langsung aja ordernya, bisa mampir ke Fox Radio Bali atau pesennya di nomor telepon 081-993-100-102. Bel ulangin ya, di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.

0: 102 FM.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
8: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
7: Loh, belum tahu villa yang ini, villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
8: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu? Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
7: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
8: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
7: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via website-nya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
8: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
7: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasanga hospitality.
9: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
10: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
11: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
10: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
12: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
10: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

The Bell Station, everybody singing. Aku terlalu cinta. Siapa? Foxian. Yeah. Sebelum pulang, Bella nyanyiin bait-bait terakhir. Semoga Foxian yang dengerin di mobil nggak sakit kepala ya. Enggak lah, kan suaranya Bella bagus ya kan. Tapi lebih bagus kalau Bella diem. Anyway, udah rame banget ya gabungan di sini. Ada siapa aja sih? Ada Kakak Basi Forever sudah gabungan katanya. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali dan untuk yang siaran, thank you juga yang sudah gabungan. Ada Kakak Stefani Carmelita, tadi minta lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Terus Kakak Andi tadi minta lagunya Mahal Ini yang baru. Tapi Bella tadi udah puterin yang Melawan Restu ya, Kakak Andi, gak apa-apa ya. Yang penting kan Mahal Ini nyanyi. Lanjut, ada Kakak Gemini. Siang Bella, ada lagunya Alex Warren yang Ordinary gak? Tadi udah diputerin ya lagunya yang judulnya On My Mind. Oke, sudah mengudara ya kakak ya, yang Alex Warren. Lanjut lagi, ada juga Izin minta lagunya Sabrina Leonor yang Haha, siap. Ada juga bentar, ini minta lagunya Liodra Pura-Pura. Tapi tadi Liodranya sudah kita naikin yang ini ya, Sang Dewi. Terus udah gitu, udah semua deh Bella bacain hari ini. Terima kasih ya buat Foxian yang udah gabungan, yang sudah request-request lagu. Bella mau puterin lagu di open pilih-pilih ya. Terbanyak nih ada Empire State of Mind dan juga Holy Grail. Pasti semua pasti pilihnya Holy Grail deh. Ya udah, kita sambil party di sini ya Foxian ya. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Keep smart, stay humble and always grateful. 101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Aduh, enak banget lagunya. Sangat-sangat sih, gak ada lawan. See you, bye.

0: sing ada lawan.
1: Heal and Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
2: Upgrade your game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya ada lawan. Hari Kamis semuanya sudah dengan penyiar yang manis. Pastinya di sini Fox ini ya. Sampai nanti di jam 3 sore, only on Heal and Recharge.

Lagu di Devon Fox Radio Bali, simply the best station. Sanya delawan, hai. Udah manis sekali ini DWNH kayak coklat ya. Pakai baju coklat-coklat dari atas sampai bawah ini kebayangnya Foxian. Jadi untuk Anda mungkin yang sudah punya aplikasinya, kelihatan ya DWNH di sana itu lagi mencoklat alias nyoklat banget itu pokoknya ya. Jadi untuk Anda mungkin yang lagi bingung abis ini mau ngapain, abis makan siang lagi istirahat gitu ya, udah ditemenin aja sama cuap-cuapnya DWNH selama 2 jam Foxian, dari jam 1 siang saat ini sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi untuk Anda yang belum tahu gimana cara gabungannya, caranya gampang banget, langsung aja di WhatsApp-nya 087878-4x102. Atau bisa banget kalau yang punya Facebook di Fox, di Facebook-nya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali ya. Tapi ingat, di program ini DWNH hanya bisa memutarkan lagu-lagu mancanegara oldies ya. Jadi untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies, beruan sekarang juga di gabungan.

0: and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanya-sanya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, gek.
3: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekelajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken, gek.
3: Mbok, gek. Niki jeng minyak balur sanga-sangane paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hija-hija jek tempelur wat. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order

sangat-sangat Sing Adelawan.

don't go. Jangan pergi kemana-mana Fomzian ya, karena ada DWRH sampai nanti di jam 3 sore pastinya di hari ini. Dan untuk Anda mungkin yang di siang-siang hari kayak gini tuh lagi berangan-angan, kayaknya enak banget ya umroh gitu ya di tahun ini yang sangat der-der-dor, banyak sekali kabar yang bikin gak mood gitu ya. Kita kembali lagi ke jalan Tuhan Fomzian, siapa nih kira-kira yang mau umroh barengan sama sangga-sangga. Caranya tuh gampang banget, apalagi ya di sekarang itu periodenya diperpanjang sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Gimana caranya Kak Deo? Caranya gampang banget Foxian, tinggal mengumpulkan aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler, varian balur ataupun tanamilah tanamu yang klasik dan ultimate bebas. Yang penting adalah ukurannya di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksi di atas tahun 2024. Selain itu juga jangan lupa untuk mempersiapkan amplop kosong. Untuk apa? Untuk mengumpulkan supaya rapi. Nah, kalau misalkan semua packagingnya udah totalnya udah 9, udah dipotong menjadi 2 bagian, jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop itu bersama dengan lampiran fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Serta kalau misalkan sudah semuanya ya, Anda masukkan ke dalam amplop, ditutup, disegel yang rapi biar nggak berjatuhan data dirinya gitu kan. Tulis kategori peserta boleh di depan amplop Anda, karena di sini ada 3 kategori yang boleh mengikuti. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi jangan semuanya ditulis, alias pilih salah satu Foxian ya. Kemudian jangan lupa untuk langsung dikirimkan. Setelah semua syarat dan ketentuannya Anda kumpulkan, bisa banget langsung aja ngumpulinnya di pabrik sangga-sangga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau mungkin kalau misalkan ada kejauhan gitu kan ke Gianyar, boleh banget langsung aja mampir ke Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar alias di Fox Radio Bali ya. Dan ingat Foxian, kasih tahu ke semua orang kesayangan. Dan semakin banyak mengirimkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang umrah barengan sangga-sangga lawan. Ingat Foxian, periodenya masih panjang, masih ada waktu untuk mengumpulkan. Semangat ya, jangan lupa ajakin orang kesayangannya sekarang juga.

0: Chill and Recharge on 102FM Fox Radio Bali.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820.

0: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
2: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

masih berdengar suara dari BNH Fosian di sini di Helen Richards postingnya ya. Jangan ngantuk dulu, sabar, itu deadline-nya harus dikerjakan Fosian. Mumpung besok weekend ya, BNH temenin sekarang. Dan untuk Anda yang sangat-sangat-sangat suka sekali begadang, Fosian, coba deh dirubah untuk selalu tidurnya itu jangan terlalu malam ya. Karena kenapa? Takutnya nanti malah susah punya pasangan. Kok bisa gitu ya? Karena Fosian, ada sebuah penelitian dari University of Chicago, Amerika Serikat yang menyatakan bahwasannya kebiasaan begadang sampai lewat tengah malam ini tidak hanya berdampak pada kesehatan. Tapi Dario, selaku peneliti dari University of Chicago, ini sekaligus profesor juga ya di bidang Comparative Human Development yang membuat studi terkait pola tidur dengan perilaku manusia. Nah, penelitian ini itu ternyata melibatkan 500 lebih partisipan, Fosian. Jadi mereka menemukan bahwasannya orang yang suka begadang ini cenderung kesepian, yang ngerasa lonely gitu kan. Dan orang yang sering begadang juga susah banget untuk menjalin hubungan jangka panjang kalau bertemu orang dengan kebiasaan yang sama. Jadi benar-benar orang yang sering begadang, baik laki-laki maupun perempuan ya, lebih cenderung jomblo atau hanya punya hubungan cinta jangka pendek bila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak begadang. Tuh kan, Fosian, makanya jangan begadang kalau misalkan gak mau ngerasa kesepian. Udah tidur aja, jangan banyak overthinking.

bener ya Kakak P ya, nungguinnya Dewi and Hai katanya, soalnya jomblonya sudah lama. Wah, kabur dulu, kabur. Takut banget ya. Dan buat Foxian, jangan kemana-mana dulu ya Dewi and Hai. Sekarang waktunya mau sapa-sapa dulu. Ini ada My Bestie yang lagi galau. Sabar, sabar ya, tenang. Ini pasti ada jalan dan ada pelangi yang menunggu di depan ya Bestie ya. Sampai request lagunya Sis Gun dari Still Heart. Ditunggu lagunya ya. Kemudian lanjut ada Kakak Ndels dari Gatsu Barat. Oke, siap ditunggu lagunya. Ada Patu Purwo juga hadir di sini ya, ngomonginnya sushi. Sushi tuh enak loh, bener bagi yang suka tapi ya. Lanjut ada Ibu Lasri juga hadir ya. Ada Kade Afika ini salamnya, wow, salamnya panjang sekali. Ada dari Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Armunanta, Dek Nari, Ketut Nari, Wen Sukerti dan lain sebagainya ya. Oke, siap ditunggu lagunya Fungsian ya. Kemudian hadir dari mana ini? Dari Mengui. Ada Pak Mandane. Oke, oke, siap lagunya ditunggu sebentar ya. Ada kakak ini nomor doang lagi, siapa nih namanya? Maaf ya belum bisa kalau dari lagunya Piche Kota ya, karena mancanegara oldies ya. Lanjut di Facebook ada siapa aja di sini? Ada Ketut Ari, Sugina Dinastra hadir, Temium Virgo DA, Pongkim Lemas Berto Bali, Made Hendra, Yan Suarnang Oman dan Oka Mulyarta hadir juga di sini. Wow. Buat Foxian jangan kemana-mana ya. Jangan lupa makan siang dulu Foxian. Kasihan banget itu cacingnya sudah memberontak dari tadi belum dikasih makan.

0: and Recharge on 102FM, Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

barengan sama DWN. Hai di sini Foxian ya. Jangan lupa untuk makan dulu kalau lagi mumet, makan di Denpasar karena kayaknya rame di mana-mana gitu kan. Melipir dulu sedikit di Gianyar, di mana lagi kalau bukan Mangga Langga Like Resto ya. Karena apa? Karena di sini itu bisa menjadi kafe yang tepat untuk Anda healing. Suasananya tenang, nyaman, dingin, banyak hijau-hijauan gitu ya. Karena capek banget kayaknya tiap hari ngeliatin layar gitu ya. Jadi untuk Anda mumpung besok adalah masuk ke hari weekend, Foxiannya jadi boleh banget tuh kalau misalkan jalan-jalan sama orang-orang kesayangan ya. Yuk langsung aja mampir ke Mangga Langga Lake yang punya menu paling lengkap Foxian ya. Mulai dari olahan ayam ada, bebek ada, sampai ke seafood dengan cita rasa yang khas pun juga ada. Untuk harganya sendiri itu terjangkau banget, pas buat nongkrong, makan bareng keluarga, ataupun quality time. Jadi untuk Anda yang mau mampir ke Mangga Langga Lake Resto, ini ada lokasinya di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar Bali, Foxian. Jadi jangan lupa mampir, ajakin orang-orang kesayangannya, siapapun itu, entah tetangga, entah mantan, tapi jangan sampai balikan kalau nggak worth it ya. Atau dengan PDKT-an boleh banget. Foxian, yang penting sekarang adalah jangan kerja mulu, jangan dilupain itu perutnya, kasihan banget, lapar dari tadi makannya. Kenapa dari tadi marah-marah? Karena lapar Foxian dia ternyata ya. So buat Anda langsung aja mampir yuk ke Mangga Langga Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake viewport of Sanga-Sanga.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Sekali lagi di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Heal and Recharge on Word 2 FM, Fox Radio Bali.

masih barengan sama Dewi and Hai sampai nanti di jam 3 sore. Fokusnya jangan kemana-mana dulu. Dan lagi-lagi Dewi and Hai mau membahas tentang awal karir dari No Mercy. Ayo, siapa yang suka sama lagu yang satu ini? Yang dimana lagu yang berjudul tadi Kiss You All Over gitu ya. Jadi No Mercy ini ada sebuah band Fokusnya dimana No Mercy ini itu banyak sekali sebenarnya. Tapi yang kali ini DWNH mau bahas ini adalah band pop No Mercy yang digawangi yang awal kali itu dibentuk oleh Marty Sintren. Dan ternyata dia melejit di pertengahan era 90-an ya, dengan genre Latin pop, dengan dance time tunnel. No Mercy ini dibawa label Creative Disc. Dan ternyata karir mereka ini memuncak saat merilis single ikoniknya yang berjudul Where Do You Go, yang dimana diproduseri oleh Frank Farian No Mercy Band Pop. Jadi banyak banget namanya No Mercy, tapi No Mercy yang sudah ada dengarkan tadi itu berasal dari Amerika Serikat Foxian ya. Karena takutnya nanti malah ke K-pop. Bukan yang itu Foxian ya. Hati-hati kalau misalkan mau request lagu. Jadi bilang dulu sama DWNH No Mercy yang band pop Kak Dewa. Oke, siap tadi sudah mengudara lagunya Kakak Sakura ya.

0: dan Recharge on Warto FM, Fox Radio Bali.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
6: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
5: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
6: Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini.
5: Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
6: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
6: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih di 0852 8888 085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
6: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
7: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality, Fox Radio.

I'll greet you again with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya sayangnya sing adalah thank you so much ya. Satu lagu terakhir miliknya Birds with Baby Am I Want You. Thank you buat Fox yang sudah mendengarkan di WNH selama 2 jam dari tadi siang di jam 1 sampai sekarang hampir di jam 3 sore ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di hari esok Foxian dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, setelah ini tetap di sini, stay ya. Karena bakalan ditemenin sama kakak Yuka Putri on One atau sampai nanti di jam 6 sore. Kalau gitu terima kasih banyak buat Foxian yang udah nemenin Dewi NH, dan mohon maaf ya apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi NH putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi NH sampaikan. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota dan Pasar, saya Dewi NH pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. When at FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing-a-sing-a-sing adelawan.

0: sing Adalawan.
1: Now you're listening to 102 Lunch only on 102 FL Fox Radio Band.
2: Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri di program 102 Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

ini, Ramalan hari ini. So catch your favorite songs on Wanna to Launch with Yuka Putri. Upgrade your game with Wanna to FM, Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat asing adalah one. Hari Kamis katanya cuti bersama. Kamis ini ditemenin Yuka yang lagi kepakai kebaya. Yuka udah cosplay jadi Tuge yang siap menemani Anda di sore hari sampai di jam 6 sore. Let's go. Mau lagu apa, Kakak?

Siang jumpa kembali bersama Yuka di Wanna to Lunch. Oh ya, ingat kamu. Kalau lagi makan ingat kamu. Kalau lagi bosan ingat kamu, katanya duo Maya ya kan. Tapi kalau udah di jam 3 sore ingat siapa? Ingat Yuka. Apakah ini yang namanya cinta? Iya dong, Yuka aja cinta sama Foxian. Saking cintanya, saya ingin gak sabar untuk menelpon Anda Foxian nanti di segmen kedua ya kan. Tapi kirimin dulu dong kata-kata hari ini. Dan ini udah banyak banget ya, sudah mengirimkan kata-kata padahal belum segmennya. Luar biasa, terima kasih banyak. Sambil request lagu favorit Anda ya. Kalau boleh tahu sore gini lagi ngapain sih Foxian? Ada yang lagi makan, selamat makan. Yang lagi bekerja, selamat bekerja. Yang lagi di jalan, hey para driver kesayangan Yuka, coba intip live-nya Yuka dulu. Karena hari ini saya berubah jadi tuge ya, jadi saya agak so small kan. Biasanya aslinya begini kak, cuma tuntutan kerjaan aja saya disuruh pecicilan. Ya kan? Ya gak kak? Ya kan? Hai yang udah nontonin live di aplikasi, belum punya aplikasinya, download sekarang juga agar bisa menatap saya. Apakah benar saya seperti bidadari hari ini? Biasanya jadi ini kak, dedalu kak. Sekarang saya jadi dedari. Jadi please banget download sekarang juga di Play Store dan juga App Store. Ketik POKS Radio dan pilih yang 102 FM ya. Dan Anda bisa streaming juga di www.foxradiobali.com. Kita sapa-sapa dulu nih, udah banyak yang nyapa ya gak sih? Karyu ya, wah pakai kebaya ditambah senyumannya sangat indah. Ih nih buktinya kan, Karyu aja lagi nontonin saya nih. Kok dia tahu saya pakai kebaya, kok tahu dia saya lagi senyum ya kan? Ditambah suaranya yang bikin candu. Karyu mau lagu apa tak kasih nih sekarang? Tapi ikutan dulu di segmen pertama, fakta atau mitos menurut Anda ya. Mana topiknya kak sayang, mana ini? Oh iya. Di jam 3 sore, penyakit cacingan, siapa yang pernah cacingan ya? Angkat kaki, angkat tangan dong ya. Penyakit cacingan ini hanya dialami anak-anak. Menurut Anda fakta, apakah menurut Anda mitos? Langsung voting sekarang juga di Instagram story Fox Radio Bali. Di story paling yang terakhir kak ya, yang ada fotonya saya menggunakan kebaya. Dan tap-tap jawaban Anda apakah fakta, apakah mitos. Dan di segmen kedua di jam 4 sore sudah pasti ya, sudah pasti ini yang saya tunggu-tunggu. Dan begitu juga Anda ya, untuk diteleponin sama penyiarnya. Kapan lagi saya yang nelponin ya. Tapi dengan satu syarat, Anda kirimin dulu kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878-8-4x102. Sekali lagi di 087878-8-4x102. Dan nanti segmen terakhirnya di course of the day itu saya akan menelpon salah satu pendengar yang sudah ngirimin kata-kata ya seperti biasa. Dan Yuka kasih 3 lagu tanpa jeda iklan, lagu favoritnya pastinya dong. Dan di segmen terakhir di jam 5 sore ya, kita sambil santai-santai ria dengerin lagu favorit Anda sambil meramalkan zodiak ya. Kira-kira zodiak Anda apa? Coba kasih tahu Yuka sambil ya menikmati kopinya di sore-sore gini. Biasanya tenaga udah di jam segini tuh udah mulai ini ya, udah mulai lesu, udah mulai lemah. Gak boleh, harus strong always kak ya kalau udah ditemenin sama Yuka. Dan jangan pergi sampai di jam 6 sore seperti lagu Willy Killing Me Inside.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Now

was coming from Linkin Park. Down. Spesial yang lagi on the way dari Gianyar menuju Denpasar dari pabrik sangat-sangat sing ada lawan siapa lagi kalau bukan para kakak-kakak saya ya. Ada Bli Gosmin ya, ada Gang Johan, ada sopir Jawa Bali. Kakak-kakak sagi. Itu kacamata Bali lagi gelap apa gimana ya sopirnya itu ya. Tapi hati-hati di jalan karena mereka membawa sebongkah harapan untuk kami di sini ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak dan Bunda sudah memberikan kami daging kurban ya. Walaupun sudah sering staff-staffnya mengkurbankan perasaan ya, sekarang dikasih kurban daging. Semoga kita makan enak. Emang udah makan enak. Hati-hati di jalan bagi Anda yang masih di jalan juga ya. Tapi ada yang nanya, pabrik sangat-sangat emang di mana Yuka? Di Gianyar kah? Nggak terlalu jauh kalau Denpasar ya, sekitar 45 menitan kalau tidak macet. Alamannya di Jalan Sawo kah? Nomor 88 Gianyar Bali. Dan pabrik sangat-sangat hanya memproduksi dengan nama sangat-sangat saja ya, yang dulunya namanya Kutus-Kutus, racikannya Babe Bambang Pranoto. Jangan sampai salah beli produknya, jangan sampai beli yang tiruannya kak ya. Karena produk aslinya Babe Bambang Pranoto itu hanya memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Nah sekarang juga ada berita bagus juga. Kalau Foxian sudah pernah dan sering mendengarkan produk launching baru dari Sanga-Sanga, itu adalah minyak gatalin Foxian. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel gitu ya, gatal-gatal kronis yang tidak kunjung sembuh. Nah ini nih ya, inilah solusinya. Jadi sudah bisa di order sekarang juga. Bisa langsung mengkunjungi platform resminya, itu ada di Instagram di @sangasanga_bali. Dan websitenya juga bisa diklik-klik di www.balihealingoil.com. Dan juga bisa di www.sangasangaofficial.co.id. Dan buktikan sendiri kalau ya, sangat-sangat

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis

0: Outbound, sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

sakiti kok hatinya. Cukup lagunya Dewa 19 saja yang sangat emosional ya. Emotional love song spesial untuk Anda yang lagi dengerin Fox Radio Bali, yang lagi ngintipin saya live tapi nyimak-nyimak aja. Selamat sore. Lagu ini juga spesial untuk ada Made Hendra juga ya, yang di Desa Tua Marga Tabanan, yang katanya lagi santai sambil ngeteh. Widih. Terus ada Mami Anis juga ya, yang sambil berberes rumah. Waduh. Emang jam-jam segini paling nikmat dengerin lagu-lagu favorit Anda sambil melakukan aktivitas apapun itu ya, baik yang lagi di jalan sambil nyetir gitu ya, sambil terlewat itu kata-kata di tulisan truk pick up gitu ya. Jangan lupa di send ke saya kak, siapa tahu relay dengan kehidupan kita bersama. Itu curhatan driver pick up ya yang kita harus kumandangkan ya, karena memang ada kata-kata yang memang cukup ya menjadi inspirasi begitu ya. Boleh kirimnya ke WhatsApp di 087878 4x102 sambil request lagu favorit Anda. Kita sapa-sapa dulu yang sudah dari tadi menyapa Yuka ya kan. Halo, ada siapa nih? Ada kakak Ryu juga di aplikasi komen. Ada kakak Riz An juga ya yang sudah menyapa. Ada kakak Yuni ya. Halo kak Yuka, hai juga. Terus kakak Ryu minta lagunya Alexa, Jangan Kau Lepas. Okay. Kita ke WhatsApp dulu, kita sapa-sapa kembali. Ada kakak Wayan Asoy hadir. Terus ada kak Gede Pasa seperti biasa ya, thank you banget sudah absen. Kemudian ada Ibu Lastri yang request lagunya Andra and the Backbones, As Always ya. Gak pernah beda itu requestan ya. Ada kak Tupurwa juga di Sesetan yang katanya request lagunya Firza, Aku Lelakimu Dong. Selamat bertugas kak Yuka Putri, terima kasih penyiar terbaik, thank you banget. Ada siapa ini? Kak Fafa ya, yang katanya lagi di Jember pulang kampung. Waduh, hati-hati di jalan sambil streaming pastinya. Thank you so much. Ada kakak Wahyuni katanya request lagunya Where Have You Been. Itu kayaknya lagu baru deh masih ya. Itu masuk di program selanjutnya ya, say. Sekarang boleh di lagu-lagu di era 2000-an. Ada kan itu. Hey, kata-kata hari ini boleh dikirimin dari sekarang juga, Kak. Iya, ayo kirimin sekarang juga. Siapa tahu Anda menjadi kandidat yang akan Yuka telpon. Jadi, jangan sampai lepas kebaya biru sage.

dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, good sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok @level21.

sih? Kalau kepo, jangan kemana-mana, karena waktunya Kupas Tuntas Mitos atau Fakta bersama Yuka.

atau mitos? Jawaban Anda, Foxian. Penyakit cacingan hanya dialami oleh anak-anak saja. Ataukah Anda yang lagi dewasa, lagi cacingan saat ini, pasti Anda memilih mitos. Yang belum voting, coba Yuka kasih waktu dari saat sekarang, 1 detik dari sekarang ya. Lah, cepet bener. Oke, kita langsung aja intip hasil pollingnya. Terima kasih yang sudah vote ya di Instagram Story Fox Radio Bali sambil mengintip Yuki Katos di sana. Terima kasih loh sudah di follow. Oke, hasil pollingnya menunjukkan 60% memilih mitos dan sisanya 40% memilih fakta. Oke, apakah benar jawaban dari Foxian? Mitos aja tuh juga penyakit cacingan hanya dialami oleh anak-anak. So, jawaban yang benar adalah... yes, mitos. Jadi penyakit cacingan itu nggak cuma dialami oleh anak-anak ya, say, tetapi juga dapat menginfeksi para remaja dan orang dewasa. Jadi penularan infeksi parasit ini terjadi melalui paparan telur atau larva cacing, sehingga siapapun yang tidak menjaga kebersihan itu bisa tertular. Nah, penyakit cacingan terjadi ketika parasit atau seperti cacing gelang, cacing kremi, cacing tambang itu masuk dan berkembang biak di dalam organ tubuh kita, terutama pada usus manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak-anak lebih rentan terkena, Yuka? Karena anak-anak itu memang lebih sering dilaporkan terkena cacingan karena kebiasaan mereka yang suka bermain ya, Kak ya, bermain di rumah, di tanah-tanah begitu ya, sering memasukkan tangan kemudian ke benda ke dalam mulutnya tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, hal inilah yang menjadikan anak-anak ini beresiko untuk menjadi penyakit cacingan gitu ya. Kemudian kenapa resiko pada orang dewasa juga? Nah, orang dewasa juga bisa terkena cacingan gitu ya jika tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk, kemudian mengkonsumsi sayuran mentah atau mungkin lalapan yang kurang bersih tapi ya, atau memelihara hewan dan peliharaannya itu tidak divaksin atau diberi obat cacing secara rutin. Nah, itu bisa penularannya lewat sana, Kak. Ya, jadi mau anak-anak, dewasa sekalipun tetap waspada dengan cacingan. Jangan lupa juga untuk rutin mengkonsumsi obat cacing ya, setiap 6 bulan sekali. Ingat, obat cacing itu yang dikonsumsi, yang mengkonsumsi adalah manusianya ya, Kak ya, bukan cacingnya yang dikasih obat.

0: special grats of the day. Open call.
1: Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore Wita. Jika waktu menunjukkan 3 sore, berarti Anda berada di zona WIB. Jika 5 sore, berarti Anda di zona WIB. Jika jam Anda mati, berarti Anda disuruh ganti jam. Waktu ini adalah waktu yang tepat untuk Anda curhat. Daripada chat GPT, mending chat Yuka di WhatsApp di 087878402 untuk mengirimkan kata-kata hari ini di segmen Quotes of the Day, open calls.

0: sebagai pembuka kata-kata hari ini dari Yuka, niatnya bisa bikin kamu tergila-gila, tapi maaf, aku udah gila duluan.
1: Halo?
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch, special quotes of the day, open call.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Tos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

FM 4 Wita. Spesial untuk Anda yang masih setia mendengarkan Yuka di Wanna The Lounge. Aduh, daripada menghapus jejaknya yang gak akan hilang dari kenangan kita, iya kan? Mending kita hapus rasa lelah dengan menggunakan minyak balur sanga-sanga. Aduh, di mana sih Yuka belinya? Aduh, di mana-mana ada kan? Gak usah pusing, gak usah bingung. Karena produk sanga-sanga semakin dekat menuju Anda. Anda duduk manis aja bisa tuh dianterin. Tapi pastikan beli yang asli ya. Racikannya Babe Bambang Pranoto. Tentu saja racikan dari PT Kutus-Kutus Herbal. Selain di all shopnya, di e-commerce-nya, di mana lagi juga bisa? Bisa dong, kalau misalkan lagi di jalan nih, lewatin Apotek Kimia Farma, boleh mampir kak ya, di mana cabang-cabang di seluruh Indonesia ada. Atau misalkan berada di seputaran Kuta Bali, aduh, mampir ke The Keranjang Bali, mak. Di sana ada outlet sanga-sanga, sambil beli oleh-oleh atau mungkin Anda baru sampai di Bali mau beli oleh-oleh begitu ya. Untuk balik lagi keluar Bali, boleh sekalian beli produk sanga-sanga di The Keranjang Bali. Selain di Apotek Kimia Farma, ada juga di Apotek K24 dan juga di Apotek Century. Jadi gak perlu bingung lagi ya, say. Sudah ada di wilayah Indonesia dan pastinya asli. Racikannya siapa? Racikannya Babe Bambang Pranoto yang sudah pasti, say.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
5: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes.
6: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
5: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
7: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
5: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok, Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
8: Halo?
9: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
10: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
11: Halo, saya Firza. Dengerin terus Vox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Simply the best station.

Talks Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Kita bacain dulu ya, kali ini bukan kata-kata, disuruh ngirimin kata-kata, disuruh bikin tebak-tebakan ya, disuruh jawab pula saya sama kakak Wahyu di Denpasar. Tebak-tebakannya adalah, kenapa hewan kurban selalu jantan Kak Yuka? Emang iya ya? Katanya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Ada lagu ini, lagunya Zep

Eja lagunya diputerin ya buat bule yang dari Chili. Ya, Kak Andi bener gak? Masa Kak Andi bilang kayak gini? Kak, telepon dong, ajak tamuku ngobrol, dikira saya customer service kali ya. Negara, terus saya tanya, tamunya dari mana tuh Kak Andi? Gitu kan? Dari Chili. Wah, pedes dong. Lah, kok pedes? Chili oil. Aduh, ini welcome to Bali dulu. Buat siapa itu nama bulenya Kak Andi? Spill dong. Ini yang request lagu ini Kak Elis ya. Tapi juga salamin buat yang lagi liburan di Bali. Kak Elis, thank you banget yang udah request lagu Dear Guy.

Ustadz yang punya kata-kata, kita bacain dulu kata-kata dari Kak Elis ya. Tujuan Tuhan ciptain nyamuk, kita bahas nyamuk lagi. Tujuan Tuhan ciptain nyamuk adalah agar manusia bisa menampar diri. iya lagi. Benar ya, pinter Kak Elis lo, ya ampun. Tujuan Tuhan ciptain nyamuk ya, jadi ketika nyamuk itu hinggap di pipi kita ya, agar manusianya bisa menampar diri sendiri. Artinya biar apa? Biar sadar. Oh my god. Oke, bulenya namanya Josefina and Pedro. Welcome to Bali, Mr. Pedro and Mrs. Josefina from Chile, alright. Welcome to Bali, hope you have an amazing vacation. Enjoy your holiday, having the best time in Bali. Oh my god. Aduh, udah ya kak ya, capek loh aku. Yang udah ngirimin kata-kata. Oke, bentar dulu. Siapa nih ya? Banyak nih. Ada Kak Ananta, I love you Kak Ananta. Ini aku suka banget sama kata-katanya ya, luar biasa. Kakak Ananta, Kakak Yuka, aku ngirimin kata-kata spesial buat semua yang lagi dengerin Fox Bali. Oke. Komunikasi itu dua arah. Kalau satu arah namanya khutbah. Kalau salah arah namanya fitnah. Kalau segala arah namanya gibah. Kalau nggak ada arah, namanya apa Kak Yuka? Pasrah!

0: special grats of the day. Open call.
1: Halo.
2: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
3: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch special quotes of the day open call.
2: Alright, masuk di segmen kedua quotes of the day open call. Soalnya Yuka calling dulu ya yang sudah ngirimin kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878 4x102. Kira-kira diangkat gak nih dengan kandidat yang pertama? Sambil menunggu, Yuka mau sapa-sapa dulu ya yang sudah menonton saya di aplikasi streaming, ya kan? Yang masih setia, Mami Anis, I love you. Dengan radio tape-nya yang lawas sih, sepertinya ini ya. Gimana, udah selesai beres-beres belum, Mam? Terus ada siapa lagi nih yang sudah menyapa Yuka di aplikasi? Ada Kak Lola Lalo ya. Kata-kata hari ini sekalian untuk besok. Dia malah ngerekap ya, katanya. Apa tuh, besok lebih baik basah menerobos hujan daripada berteduh di hati yang salah. Diangkat kita ngobrol dulu ya sama kandidat yang sudah mengangkat telepon kita. Hai, selamat sore. Halo, selamat sore kakak. Masih ada? Oh ya, ada. Oke, selamat sore. Kakak di mana? Kenapa jauh sekali suaranya?
4: Saya di pekerjaan
2: kakak.
4: Halo.
2: Wih, Budi, kakak lagi jadi tukang apa gimana itu? Tok. Kakak ini kayaknya jauh deh hatinya. Iya. Kakak, halo. Iya, udah. Halo.
5: Ya,
2: selamat
5: sudah
2: sore. Sudah dong kakak cantik. Widih. Kakak lagi emosi ya?
5: Sebentar.
2: Kakak lagi ngapain tuh dah?
5: Sinyalnya hilang kakak.
2: Oh nggak apa-apa. Yang penting cinta kakak nggak hilang ya.
5: Cintanya terus bertambah.
2: Asik. Kakak lo, Puspa Dewi. Panggilannya siapa nih lo? Puspa. Kakak Puspa. Mana nih kata-katanya, guys?
5: Saat satu pintu tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Terkadang kita terlalu lama terpaku di depan pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat kalau pintu lainnya sudah dibukakan untuk kita.
2: Wede, mantap. Ini ngomongin pintu, itu lagi dibenerin ya pintunya ya, Kak Puspa?
5: Ya, lagi dikerjain nih.
2: Oh, pantes kata-katanya tentang pintu lagi. Oh, ini ada tukang, ini benerin pintu. Wah, saya punya ide nih untuk ngirimin kata. Pintunya udah bener, Kak? Udah aman?
5: Udah. Sudah aman pintunya.
2: Oke. Terima kasih sudah ngirimin kata-kata. Ya, semoga abis ini pintunya selalu terkunci, Kak. Ya, takutnya ada maling nanti lo ya. Oke. Sebutkan 3 penyanyi, Kak, untuk menemani sore harinya, menemani tukangnya juga biar makin semangat ngetok-ngetoknya.
5: Lagunya Slang 1.
2: Lagunya Slang 1 pakai cabai enggak, Bo?
5: Pakai. Lagi Slang.
2: Ya, apa lagi?
5: Padi.
2: Padi. Wah, jauh banget nih, aku harus ke sawah. Terus apa lagi?
5: Satu bisa Green Day ya, lagi satu.
2: Widih, mantap. Ada salam-salam enggak, Kak Puspa, sayang?
5: Salamnya buat tim semua di sini, teamwork-nya semangat kerja.
2: Teamwork siapa itu? Siapa aja ada di sana?
5: Ada Moktu Eka, ada Dadong Emon, ada Mu Adi.
2: Hai.
5: Ya, pokoknya
2: rame ya. Oke, thank you banget Kak Puspa.
5: Thank you. Makasih lagunya.
2: Yes, siap mengudara 3 lagu tanpa jeda iklan. So, ini dia spesial untuk Anda juga yang masih stay tune.

mantap. Terima kasih Kak Puspa. Semoga makin semangat ya untuk tukangnya yang lagi ngetok-ngetok pintu. Dan begitu juga Anda dimanapun Anda berada, ya kan, yang lagi di rumah aja lagi santai seperti Mami Anis yang habis bersih-bersih, atau mungkin yang lagi masak ditemenin sama Yuka di sini, atau mungkin yang lagi di jalan baru mau on the way pulang ke rumah dari kantornya, begitu ya. Atau aktivitas apapun yang Anda lakukan di sore hari ini, semoga begitu indah seperti singlenya Padi ya. Dan thank you banget yang udah ngirimin kata-kata hari ini ya, luar biasa. Yang belum kedapatan diteleponin, tenang, masih ada hari esok, Kak. Ada kakak siapa ini yang sudah ngirimin kata-kata? Kakak Tupurwa di Sesetan. Kata-kata hari ini, memang tidak semua hari berjalan dengan baik, tapi selalu ada hal baik di setiap harinya. Setuju, ambil hikmahnya ya. Walaupun ada kejadian yang tidak terduga di setiap harinya, kita ambil aja, pasti ada hikmah di balik itu semua. Bukan begitu? Hashtag ide si bijak. Oke, terus ada siapa lagi yang ngirimin kata-kata? Ya, Kak Elis ini udah aku bacain belum ya? Oh, udah ya. Yang nyamuk itu. Oh iya, Kak Hasan, selamat sore. Kata-kata hari ini Kak Yuka, bahagia itu kita yang ciptakan, duka lara itu kita yang izinkan. Oh, so nice, so good. Selamat sore dulu yang sudah menyapa-menyapa, tidak ngirim kata-kata, oke, enggak apa-apa. Ada Kak Gus Bawa juga di sini, ya kan? Kak Netu ya. Orang tua jika ada uang mesti akan ingat untuk anak. Tapi jika anak sedang ada uang, belum tentu ingat untuk membahagiakan orang tua. Oh. Mulai dari sekarang ya, untuk anak-anak ini ingat loh orang tuanya ya. Walaupun itu suka dan duka, tetap ingat dengan orang tua, jangan sampai lupa. Next, ada siapa yang sudah ngirimin kata-kata? Dari Kakak Mimi ya, Mei-chan ini. Halo Kakak Meita, ya kan? Kata-kata hari ini Kak Yuka, kakak kalau su tidak bahagia dengan dia, nomor Nona masih yang lama ya Kak? Nomor Yuka juga masih sama ya. Anda bisa request dulu di nomor yang sama di WhatsApp di 087878 4x102 untuk request lagu dan kirim-kirim salam ya kan. Karena Yuka masih punya waktu lagi 1 jam saja untuk menemani Anda di program Wanna to Launch. Ini kita bakal masuk segmen terakhir, Raini Ramalan hari ini.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
8: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

dengan Kamas Angel yang General Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka pastinya di Wanna to Lunch Fox Radio Bali. Ini dia salah satu lagu milik Coldplay, Paradise. Spesial untuk bule-bule nih ya, yang lagi di jalan ya, para driver yang lagi nganterin tamunya gitu. Welcome to Paradise, enjoy Bali, and also welcome to Indonesia. Gak Indonesia namanya kalau gak ada gebrakan baru. Bukan begitu saudara-saudara. Karena apa Fauzian ya, ini Badan Gizi Nasional itu ya resmi memperkuat sistem pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG ya. Kalau saya udah ingat MBG, saya ingat lagu gitu, lagu yang benar-benar terngiang dalam pikiran dan hati nurani saya Fauzian ya. Tapi ini luar biasa loh, BGN membuat inovasi digital baru. Nah, guru sekolah dan kepala posyandu itu dilibatkan langsung di lapangan untuk menilai kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat ya. Jadi menurut wakil kepala BGN, Sony Sonjaya, nah dibuatlah aplikasi. Nah, aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga mutu makanan yang didistribusikan melalui sejumlah indikator penilaian. Jadi seperti ketepatan waktu pengiriman ya kan, aroma, rasa hingga variasi menu yang disajikan. Nah, aplikasi ini namanya aplikasi khusus untuk review menu MBG. Wow, sangat-sangat-sangat bermanfaat sekali ya Fauzian ya. Selain pengawasan internal oleh BGN, masyarakat juga kini memiliki jalur kontrol eksternal melalui aplikasi yang namanya Jaksa Garda Desa, Jaga Desa gitu ya. Jadi milik Kejaksaan Agung. Jadi melalui sistem yang terintegrasi dengan intelijen ini ya, jadi penerima manfaat bisa mengirimkan laporan langsung tuh, termasuk bukti foto untuk memastikan kesesuaian anggaran dan standar kualitas sajian. Aduh, jadi pengen ini ya, dapat MBG loh saya ya. Saya pengen mencoba gitu, apa-apa saja isi menu-menunya Fauzian ya. Apakah benar-benar bergizi begitu ya? Apakah lengkap 4 sehat 5 sempurna begitu ya? Apa ada menu proteinnya, karbohidratnya, ada susu juga untuk penunjang begitu ya? Dan ada buah. Nah, buah itu terpenting gak ya? Buah-buah apa yang pahit? Nah, manis kan udah ada. Buah-buah apa yang pahit, Fauzian? Apa? Nggak tahu. Buah hampa terasa diriku tanpa dirimu lah.

2026, which is zodiaknya Gemini. Aduh, Ade Fit ya. Dia request lagu Bocah, emang lucu ya. Ini anaknya Kakak Mangayu ini. Yang selalu dengerin Yuka sampai ya Kak ya. Luar biasa loh, anaknya Kak Mangayu ini ada dua orang namanya Depike dan Fit. Jadi mereka berdua ini sampai hafal iklan Sanga-Sanga ya, bahkan bagian suara saya. Mereka berdua itu tahu, luar biasa. I love you Fit and also Depika. Dan dia bilang request dong Kakak Yuka. Dia voice note kan, Kakak Yuka request dong lagunya ulang tahun. Eh gak jadi deh, gak ada yang ulang tahun soalnya. Gimana sih dia? Tapi aku sayang loh sama anaknya Kak Mangayu, luar biasa. Ini lagi nontonin live gak sih? Tontonin saya dong biar saya semangat. Dan sekali lagi selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun hari ini ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya mengalir. Begitu juga yang gak ulang tahun, yang lagi dengerin Yuka, panjang umur, sehat selalu, rezeki ngalir deras, indis ekonomi, semua dapat 1M. Atau mungkin lagi ulang tahun pengen hadiah sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat ini mulus yang ada lawan ya. Apalagi jangan mau kalah dong. Bocah-bocah sampai hafal iklan sangat-sangat, jingle sangat-sangat juga hafal. Lama-lama saya bikin ini ya, lomba nyanyi sangat-sangat Kak. Khusus untuk anak-anak gitu ya. Tapi sekarang cobain dulu produknya Foxiannya. Emang saya gak ada lawan ya, seperti lagu-lagunya. Jadi please banget order sekarang juga. Bisa juga di Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Atau mau telepon-telepon boleh di 081-993-100-102 untuk order produknya ya. Mau tanya-tanya apakah ini keunggulannya, apa manfaatnya, berapa harganya, boleh. Sekali lagi untuk pemesanan produk di 081-993-100-102. Produk sangat-sangat apa semua sing ada lawan.

Masuk di segmen terakhir Raini Ramalan hari ini. Kira-kira mau ngeramalin apa nih Foxian? Yuka akan meramalkan top 3 zodiak yang paling hobi ghosting saat lagi sayang-sayangnya. Coba deh jujur, apakah Anda pernah menjadi korban ghostingnya seseorang? Coba cek dulu zodiaknya, bener gak nih? Atau Anda pelakunya? Waduh. Oke, kita mulai ya. Top 3 zodiak yang paling hobi ghosting atau tiba-tiba ngilang pas lagi sayang-sayangnya adalah urutan pertama. Yang berulang tahun hari ini, Gemini. Aduh, Gemini ini sayang banget kalau lagi intens ya, tapi begitu merasa mereka kayak hubungannya mulai terlalu berat gitu ya, atau mungkin ada konflik yang kayaknya ribet gitu, mereka tuh kayak bakal langsung tutup pintu.

panggilan kepada Aquarius. Nah, Aquarius ini tipe yang mandiri banget, Kak. Jadi saat mereka tuh ngerasa kayak privasi atau ruang geraknya keganggu, mereka tuh kayak bakal menghilang tanpa jejak ya. Jadi mereka ini gak mau drama, jadi ghosting adalah caranya dia untuk cara yang paling aman, biar apa? Gak perlu ngejelasin apa-apa, ya sudah gitu. Nah, yang terakhir ya. Zodiak terakhir yang pelaku ghosting, yang seringan ghosting dah ketika lagi sayang-sayangnya adalah Sagittarius. Juaranya dia, Kak, ya. Karena Sagi ini tipe yang tiba-tiba hilang. Karena apa? Ngerasa hubungannya mulai ngikat nih. Ngikat ke apa? Ngikat kebebasan mereka. Jadi pas lagi sayang, jadi mereka tuh bakal ngasih dunianya ke Anda. Tapi pas ngerasa ruang geraknya dibatasi sedikit aja, cering, menghilang. Gimana tiga zodiak tadi? Gemini, Aquarius, dan Sagittarius. Top 3 zodiak yang jago ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Jadi ghosting itu di saat lagi sayang-sayangnya memang pasti bikin sakit ya, terutama para korban-korbannya gitu. Karena yang pergi bukan cuma orangnya, tapi juga harapan, kemudian kebiasaan, dan semua rencana kecil yang sempat kita bayangkan bakal terjadi bersama dia gitu ya. Nah, ini buat pelaku ghosting terlepas dari zodiaknya tadi ya. Kalau misalkan di luar itu suka ghosting juga, nah ini dengerin. Yang paling bikin capek itu bukan kehilangan status hubungannya, tapi kehilangan seseorang yang mungkin kemarin masih bisa ngobrol setiap hari, tiba-tiba berubah jadi asing tanpa kejelasan gitu ya. Kadang kita tuh kayak bikin sulit move on dari orangnya, tapi dari pertanyaan, kenapa gitu ya? Kenapa sih? Tapi gak dapet jawabannya. Sakit tau kalau kayak gitu.

0: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih. Cie.
1: Kan Bli, niki tiyang ngangge produk sanga-sanga manten Sanit Travel Size.
2: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gati ne. Jek seger nih, bonin seger.
1: Nggih, Bli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
2: Tapi kini mo, travel size nih malesing mo.
1: Tan Bli, ulung dasar lima ke mantan niki, tan nyantos ganti satu tali kok Bli.
2: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih, dijeneng hidang meli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga, solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nong dasa lima tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

sesi terakhir Raini ramalan hari ini. Karena tadi sudah juga ramalin top 3 zodiak yang suka ghosting di saat sayang-sayangnya ya, say. Sekarang ada top 3 juga, tapi top 3-nya adalah zodiak yang paling jago pura-pura apa? Pura-pura move on padahal masih kepoin. Hai, apakah salah satu zodiak dari Anda atau mantan Anda nih? Kalau kita cocokin dulu ya. Zodiak yang paling jago pura-pura move on padahal nih ya tiap malam masih stalking. Siapakah dia? Peringkat pertama adalah Scorpio. Kita roasting Scorpio di depan umum, bas. Scorpio ini mukanya lempeng banget kan, kayaknya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau udah di jam-jam rawan, AKA itu di tengah malam, ya kan, insting FBI-nya langsung keluar, kak. Peringkat kedua adalah Taurus. Roasting Taurus juga oke. Si keras kepala yang anti kelihatan lemah ya, sok-sok bilang move on padahal masih suka kepoin. Jadi siang hari dia tuh sibuk, kak, ya. Jadi cosplay dia tuh sibuk, kerja, kuliah, atau mungkin ya pokoknya sibuk lah ya, biar kelihatan produktif. Begitu malam hari, rebahan, sambil ngapain, kak? Buka fake account. Buat apa? Ngecek namanya Lasin si mantan, kepoin story-nya dia gitu ya. Pokoknya kepo lah, stalking dia Taurus. Terakhir ya, yang suka, yang belum bisa move on gitu ya. Siapa kira-kira, Pak Sien? Siapa? Cancer, ya betul, Cancer. Jadi kalau misalkan udah pada putus gitu ya, si Cancer nih kalau ditanya sama temen, dia jawabnya selalu kayak gini, aku udah ikhlas kok gitu ya, lagian udah biasa aja sih gitu kan, POV Cancer gitu. Padahal ya, say, memori masa lalu masih disimpan rapi, tiap malam hobinya dengerin lagu galau sambil mantau story Instagramnya doi lewat pihak ketiga. Bukan pihak kedua lagi, pihak ketiga, kak, ya. Jadi akun temennya tuh yang dipakai. Buat kepoin, bener gak tuh Cancer? Aduh, tiga zodiak yang katanya sudah move on tapi tiap malam masih kepo, masih sayang, masih bingung, masih galau, yaitu Scorpio, Taurus, Cancer. Ya, terlepas dengan zodiaknya apa gitu ya, pasti pernah merasa kayak teringat-ingat, susah melupakan sesuatu, kenangan-kenangan seseorang yang begitu melekat dalam hati. Dan anehnya, yang paling membekas sebenarnya kadang bukan tentang seberapa lama bersamanya, tapi tentang bagaimana seseorang itu pernah membuat kita tuh kayak merasa begitu berarti. Ini langsung keinget seseorang ya sih.

Unbox Radio Bali, Simply the Best Asian, sangat-sangat sing adalah one last song from James Arthur, Say You Won't Let Go. Ih, pas banget ya lagu ini, Say You Won't Let Go, But I Will Stay, But Time's Out. Aduh, gak terasa ya, 3 jam sudah Yuka menemani Anda di program Wanna to Lunch. Tenang aja, besok masih ditemani sama Yuka di sore-sore harinya, menikmati santai sorenya, yang lagi di jalan, pulang kantor, hati-hati ya, yang terjebak macet. Gak apa-apa, nikmati aja sambil nyanyi-nyanyi lagu dari Fox Radio Bali. So, thank you banget Fox Ian yang udah menemani Yuka. Yuka minta maaf kalau ada requestan yang belum sempat diputarkan. Nanti dilanjutin di program selanjutnya di Fox Chit-Chat bersama Yuni Silvania. So, langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Besok aku pengen di Good Morning Foxian karena spesial bakal kedatangan tamu Itakimo Bali. Wah, tahu dong konten kreator yang lucu itu. Jadi please banget stay tune dari jam 7 pagi sampai jam 10 ya. Seperti biasa, Yuka suka bercanda. Bercandanya jangan dimasukkan ke hati, masukin ke paru aja biar jadi separuh nafasmu. See you and bye-bye.

anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Bising ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back and this is Fox Cicet sampai nanti di jam 9 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single pembuka by Milky and David Guetta, Just The Way You Are. Special untuk Anda Voxian yang malam hari ini, lanjut ya bersama Yuni Silvania di Vox Chat sampai nanti di jam 9 malam. Untuk Anda yang mau gabungan boleh banget langsung aja nanti bisa ikutan request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-8784-102. Dan boleh juga untuk Anda ikutan di Voxian nanti di live call tetap di nomor yang sama. WhatsAppnya 087-8784-102. Kepoin juga sosial media kita, ada di Facebook Vox Radio Bali dan Instagramnya di 102 FM Vox Radio Bali. Untuk Anda yang mau dengerin Vox Radio dimanapun dan juga kapanpun tanpa pakai radio analog, boleh langsung download aja via aplikasi VOKS Radio. Nah, ini di App Store atau juga di Play Store. Jadi Anda nanti bisa dengerin dimanapun dan juga kapanpun ya. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kabar baiknya adalah Anda bisa dengerin Vox Radio seluruh Indonesia. Hari ini Yuni bakal juga open live call ya Voxian, dan selain itu bakal ada segmen yang udah ditunggu-tunggu ya, biar kita flashback di peristiwa masa lalu. Ada apa aja ya hari ini di What's On Today. So, jangan kemana-mana.

0: Hello.
1: Hello, Fox Chit Chat.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Hello.

Satu single special by Drake featuring Justin Bieber, One Dance. Yeah, untuk Anda Foxian di malam hari ini. 30 menit lepas dari jam 6 sore Foxian. Yuni Silvania masih bakal nemenin Anda ya sampai nanti di 2 jam setengah ke depan. Wow. Gimana Foxian? Kabarnya baik banget ya. Kamis manis bersama si manis. Asik ya. Siapa lagi sih yang memuji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Iya, ini mah narsis banget sih Foxian ya. Enggak gitu sih Foxian ya. Iya, gitulah kira-kira sih. Anyway, by the way, Baswe, emang ya Foxian ya, kadang-kadang kita tuh kalau dibilangin narsis gitu bawaannya enggak mau, tapi tuh katanya sih narsis beneran. Ya sudahlah Foxian ya. Jadi untuk Anda yang lagi kepikiran pengen jadi diri sendiri gitu ya, jangan mau kalau Anda dibilang narsis. Cie, beda ya. Ini narsisistik sama narsis gitu, ala-ala banget nih Foxian ya. And here you go, No Answer. Kayaknya nih gabungkan techno sama hard groove and funka dalam satu malam brutal. Wow. Dari unggahan Geeksplay nih Foxian ya, ternyata Sephora World memperkenalkan No Answer, sebuah konsep nightlife baru yang lahir dari ketidakpastian, spontanitas dan juga energi liar yang hanya bisa muncul dalam satu malam tertentu. Nah, edisi perdananya akan berlangsung pada 30 Mei 2026 dengan mengambil alih rooftop lantai 4 Bros Bar sebagai ruang pertemuan antara musik, tubuh dan atmosfer yang terus bergerak tanpa arah yang pasti. Udah kayak ini ya Foxian ya, hati tanpa arah gitu Foxian ya. By the way, No Answer ini bukanlah pesta klub ya Foxian, biasa dengan pola yang mudah ditebak, tidak ada formula tetap, tapi alurnya malam yang terlalu terstruktur banget ya. Gak ada jaminan bahwa pengalaman malam ini bakal terulang.

identitas tertentu, makanya dikatakan no answer. Tapi kalau misalnya nih Foxy ya nih ya, kita lagi sayang-sayangnya, lagi kangen-kangennya, tiba-tiba pas kita telepon no answer, oh my god, rasanya tuh kayak tertusuk duri banget gak sih Foxian? Ada yang pengalaman?

Haru Biru, satu single spesial untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja dapat salam dari orang tercinta gitu ya. Barusan aja terima balasan kasih sayang gitu ya, karena seharian sibuk banget nih, tiba-tiba langsung dibalas aja Foxian. Tetap semangat aja malam hari ini Foxian ya, Kamis manis Yuni bakal temenin terus ya sampai nanti di jam 9 malam. Kalau boleh ya, temani Anda selamanya. Cie, aduh, udah kayak belahan hati aja nih Foxian ya. Belahan jiwa gitu, asik banget nih. Wah, by the way nih Foxian, Yuni sekalian ya, mau ngingetin juga nih. Kalau sekarang ini masih ada reward umroh bareng Sanga-Sanga, jadi Foxian ini, kalau mau Yuni kasih tahu, ini masih ada sampai di periode tanggal 1 Desember 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan ikutan rewardnya, siapa tahu Anda bisa beruntung. Nah, jangan lupa ya untuk kumpulin amplopnya. Tapi kalau Foxian udah ngumpulin banyak lagi, tambahin yang belum, Yuni mau kasih tahu cara yang gampang banget nih dari sebelumnya. Kumpulin aja 9 kotak minyak Sanga-Sanga reguler varian balur ya, ini packagingnya. Atau juga boleh yang Tanamilah Tanahmu klasik atau ultimate, ini yang ukurannya 100 mili. Dan pastikan untuk digunting ya, jadi dua bagian, dan produksinya juga dipastikan untuk tahun 2024. Setelah itu langsung lampirin fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap. Kategori peserta jangan lupa ditulis juga depan amplop, Foxian, karyawan, konsumen atau juga Sanga-Sian. Kalau udah selesai nih syaratnya lengkap, langsung aja kirimin amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau bisa juga langsung menuju ke pabrik Sanga-Sanga, alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 88. Banjar Sading, Desa Bagbakan, Gianyar, Bali. Pokoknya nih Foxian, yang udah kumpulin, kumpulin lagi. Yang belum, yuk gaskan diperbanyak. Karena makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Masih ada waktu sampai nanti tanggal 1 Desember ya. Masih ada beberapa bulan ke depan lagi. Yuk gaskan sekarang juga. Pokoknya harus percaya sama Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: dengan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
0: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Semi Simo Rangkir Tulang Rusuk untuk Anda. Single ini spesial sekali untuk Anda Foxian yang baru saja bergabung bersama Fox Cicet malam hari, dan single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Cicet masih ada 2 jam lagi tepatnya. Yang baru saja gabung nanti boleh request lagu favorit di nomor WhatsApp 087 87 84 kali 102.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Hello. Fox Chit Chat.

Zat, satu single spesial untuk Anda Foxian ya. Luar biasa banget gitu kan. Aduh, gimana Foxian? Kali ini masih ditemenin sama Yuni Silvania ya. Waduh, kayaknya lagi menikmati banget ya musik favorit Anda. Nanti boleh banget ya ikutan untuk request via WhatsApp. Ada di nomor 087878-4x102. Nah Foxian, media sosial tuh sekarang ini lagi rame banget nih ngebahas sikapnya Taylor Swift. Siapa sih yang gak tahu sama Taylor Swift? That's right, ini adalah pacarnya Travis Kelce. Cie. Nah di sini ada gak sih yang ngefans banget sama Travis Kelce? Tinggi banget orangnya, pemain basket gitu kan. Wah, udah deh pokoknya ya. Kalau Anda punya kriteria nih, terutama ciwi-ciwi dengan cowok yang tinggi banget, abis gitu benar-benar pemain basket, kayaknya langsung terklepek-klepek gitu kan ya. Nah, beberapa hari lalu nih, Foxian, ternyata Taylor Swift ini sama Travis Kelce lagi nonton pertandingan basket di Rocket Arena Cleveland, Ohio. Nah, setelah mereka itu selesai meninggalkan stadion dan ketemu sama beberapa orang yang udah nungguin nih. Kalau dari kutipan Detik Pop nih, salah seorang fans cilik ini nyapa Travis Kelce dan minta untuk bersuafoto. Nah, Taylor Swift yang saat itu lagi gandeng langsung ngelepasin tangannya dari Travis. Niatnya sih supaya sang pacar ini bisa lebih leluasa berfoto sama fans cilik ini. Tapi respon netizen justru bingung nih Foxian. Soalnya fans kecil itu tampak gak peduli sama sang diva. Jadi sejumlah netizen juga mempertanyakan tentang sifat sang fans cilik yang gak minta foto bareng Taylor Swift. Ya iyalah, namanya juga fansnya Travis Kelce gitu Foxian ya. Gimana dong ya kan, mungkin dia gak tahu sama Taylor Swift gitu kan. Tapi ya gitu dia sih Foxian, namanya juga gak tahu ya perasaan orang dan siapapun itu Foxian, kita gak ada yang tahu. Makanya jangan sekali-kali untuk judge by its cover. Hayo, di sini Foxian masih ada gak sih yang kayak gitu?

0: Fox Chinchat.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
10: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
11: Hello.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah When Your Side with Genius featuring Novia Bahmit. Foxnya memang suaranya Novia Bahmit tuh gak pernah gagal gitu ya. Nada tinggi, nada apa aja dihempaskan sama beliau ini, luar biasa ya. Buat Anda yang lagi latihan ya bernyanyi, tetap semangat terus, jangan sampai Anda patah semangat ya. Siapa tahu Anda bisa jadi Novia Bahmit selanjutnya. Yay! By the way, yang pengen healing ya Foxian, mumpung abis lebaran Idul Adha gitu ya, kemarin abis korban ya. Korban perasaan gitu gak sih, yang gak korban. Aduh Foxian, gak gitu sih maksudnya ya. Jadi sekarang ini Yuni mau kasih rekomendasi ini tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Namanya Mango Langoleng. Ini pokoknya bisa jadi pilihan kafe yang tepat banget nih buat Foxian. Selain Foxy nanti bisa healing ya sambil nikmatin pemandangan danau, ini pokoknya suasananya itu tenang banget, asri, terus juga nyaman dan jauh dari bisinya kota Denpasar. Jadi kalau misalnya Foxy lagi penat banget sama kehidupan di Denpasar gitu, bisa langsung meluncur aja karena di sana juga punya menu yang paling lengkap banget ya makanannya. Jadi ada olahan ayam, bebek sampai seafood yang pasti ada cita rasanya ya. Punya cita rasa yang khas banget. Jadi tenang aja Foxian. Untuk masalah harga Foxian gak usah khawatir karena ini terjangkau banget, pas juga buat nongkrong dan maem bareng sama keluarga. Dan pastinya juga ini pas banget juga nih untuk quality time. Jadi Foxian jangan pernah ragu untuk sekali-kali mampir ke sana gitu kan. Nah, Yuni kasih tahu dulu. Di mana tempatnya? Ini dia. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua kesayangan Foxian yang lagi pengen sendirian. Yuk langsung gaskan aja ke Mango Langoleng Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sangat-sangat.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Spesial Yuni putarkan untuk Anda laki-laki yang sedang berjuang untuk menjadikan rumah sebagai istana untuk pasangannya, Foxian. Kali ini langsung aja yang mau request lagu favorit boleh menuju ke WhatsApp di nomor 087-8784x102 sekarang juga. Let's go. It's open request line. Ini Silvania di sini, open live call Foxian yang mau request lagu favorit Anda di tahun 2019 sampai 2026. Saatnya boleh banget langsung dipencet tombol WhatsApp-nya di nomor 087-8784x102. Untuk Anda yang sedang berada dalam perjalanan, hati-hati di jalan Foxian, sambil dengerin lagu favorit yuk, boleh ditelepon aja. Langsung aja kita angkat penelpon pertama di malam hari ini Foxian, hari Kamis yang manis bersama si manis. Halo, selamat malam.
1: Pagi untuk besok. Moga Yuni yang cuantik si milik itu.
0: Bisa aja. Raja, selamat pagi, apa kabar?
1: Baik, Moga Yuni gimana kabarnya nih?
0: Baik banget dong. Cuaca aman?
1: Aman, secerah hatinya Moga Yuni.
0: Aduh, keren banget. Malam hari ini mau diputerin lagu apa nih?
1: Tapi Raja, sebelumnya selamat hari raya Idul Adha dulu Moga.
0: Iya, terima kasih loh. Aduh, nggak kurban mas, sama iya, walaupun nggak kurban ya, meskipun kurban perasaan. Iya, mau lagu apa malam hari ini Mbak Nyoman Landung?
1: Lagunya yang enak mana ya Moge?
0: Mau yang ngebeat atau yang slow-slow aja?
1: Dari Alan Walker bisa nggak?
0: Bisa. Not You atau yang mana?
1: Nah, kalau Alan Walker yang mana boleh.
0: Oke, ada Sing Me To Sleep, ada Not You. Yang mana, pilih yang mana nih?
1: Tapi yang enak didengar itu loh.
0: Oke deh, semua-semuanya deh.
1: Tapi yang enak dilihat, Moga Yuni yang enak dilihat.
0: Bisa aja, Sing Me To Sleep ya, Alan Walker. Thank you. Salamnya ya, buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Salamnya dulu dikit, Moga.
0: Banyak banget ya.
1: Ada ketua gengnya, Tumburu, Cak Muis, ada Tu Febri, ada Kak Adi, ada Kak Ida, ada Komang Chandra di Betake, ada si Angelika Putri, Mau Puput Nata, ada Ade Darne, De Afrika, ya pokoknya semua-semuanya deh buat Foxian Moge.
0: Siap, tanpa terkecuali.
1: Tapi kan ada yang spesial ini.
0: Siapa tuh? Bisa aja. Ya gak usah ya, rahasia.
1: Iya.
0: Oke okay deh.
1: Just forever.
0: Yes, sangat-sangat sing. Nah, ada lawan. Terima kasih Raja, selamat pagi.
1: Bye.
0: Dadah juga, sehat-sehat terus ya. Thank you so much. Raja, selamat pagi, selalu punya cara Foxian ya untuk membuat Yuni Silvania ketawa nih Foxian. Ya, satu single langsung Yuni putarkan untuk Raja. Selamat pagi Pak Nyoman Landung yang ada di Klungkung. Sing Me To Sleep, Alan Walker.

The Rain featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati, Foxia dia. Untuk Anda yang udah benar-benar resilience banget gitu ya, udah biasa sakit hati gitu ya, semangat Foxia, dunia belum berakhir cie. Emang mau disakitin berapa kali Foxia ya? Makanya giving up ya, sekarang saatnya untuk mencari seseorang yang tulus untuk Anda. Foxia gimana nih ya, aduh rasanya kayak pindah ya, pengen banget pindah ke planet Mars gitu kan ya. Eh by the way, ini ada band nih Foxian ya, salah satu band ya yang pindah juga ternyata, tapi bukan pindah ke planet Mars ya. Bisa-bisanya sih Foxian. Nah ini dia, dari band major ke indie gitu Foxian ya, lagi banyak banget nih fenomena-fenomena di ranah musik. Tapi gak cuma di Indonesia nih Foxian ya, tapi di skala internasional juga. That's right, salah satunya ada Avenged Sevenfold. Ya, Avenged Sevenfold setelah hampir 30 tahun bareng major label, mereka akhirnya memutuskan buat jalan di jalur independen. Bisa-bisanya nih Foxian ya, international music juga sampai bisa kayak gini gitu Foxian, namanya juga manusia ya, pengennya jadi independen. Ya bener banget. Dalam kutipan Detik Pop, lagi-lagi jadi band yang biasa disebut A7 kali gitu kan ya. Ini baru aja mengawali perjalanan mereka buat jadi band indie. Seru ya. Tumben-tumbenan gitu kan ya, Avenged Sevenfold ini bisa-bisanya jadi pindah ya Foxian. Tapi gak apa-apa sih kalau yang namanya pengen jadi independen, kita support aja Foxian. Namanya manusia gitu kan ya, punya keindahan masing-masing ya, punya cara masing-masing untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Tapi kalau Foxian gimana nih? Apakah Anda juga punya cara untuk menikmati hidup Anda? Gimana? Coba kasih tahu dong.

Fall In by Chris Brown and Leon Thomas, single spesial yang menemani kita hampir menuju ya di jam 9 ini ya. Sudah di 9 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Foxian. Itu artinya kebersamaan kita masih ada kurang lebih sekitar 51 menit lagi. Untuk Anda yang kali ini baru aja joinan, boleh banget. Masih ada waktu ya untuk request lagu favorit Anda, langsung aja dipencet-pencet ini tombolnya. Tapi gak sekarang, nanti Yuni bakal open live call. Tapi sekarang yang mau chat boleh banget di nomor 087-8784-102. Nah Foxian, Yuni kali ini mau kasih informasi buat Anda Foxian yang pengen banget nih dengerin ramalan zodiak di 28 Mei kali ini. Nah, kita mulai dulu dari Capricorn, Foxian. Setuju banget ini yang Capricorn kayaknya Foxian ya. Semangat aja Capricorn ya malam hari ini. Pokoknya hari ini best of the best banget. Karena lagi seru-serunya banget. Wow, ada-ada aja gitu Foxian ya. Jadi pokoknya kesibukan ini ngebuat hubungan kerasa ngejauh. Tapi luangin aja waktunya dikit ya. Biar pasangan tetap jadi ngerasa diprioritaskan. Terutama yang cowok-cowok gitu kan. Untuk yang Aquarius, jangan terlalu gampang untuk ngasih janji-janji palsu. Yang ketiga, ada Pisces, kurangi prasangka dan cobalah lebih memahami perasaan pasangan Anda. Aries, senyum dan kesabaran bisa menjadi penawar suasana yang sempat dingin di antara kalian. Lagi-lagi kalau Wallypop bilang ini Taurus, sikap ini terlalu keras ya, tapi justru ini berpotensi ngebuat pasangan ngejauh. Jadi kasih ruang dan kepercayaan aja buat pasangan. Gemini, boleh banget ya pasangan yang lagi butuh perhatian kasih perhatian dulu. Cancer, buat dukungan ya, pastinya ini dukungan keluarga, ini jadi sinyal baik buat hubungan Anda Foxian. Terus ada Leo, komunikasi sederhana bisa mencegah kesalahpahaman yang sebenarnya tak perlu terjadi. Dan kemudian Virgo juga jangan goyah ya sama omongan orang karena pasangan masih setia ngedukung Anda. Untuk Libra, hindari bercanda berlebihan ya, takutnya moodnya lagi gak enak, akhirnya suasana hubungan malah jadi gak nyaman. Dan kemudian Scorpio juga, hari ini tuh penuh nuansa romantis banget, jadi prioritasin untuk bareng-bareng dulu ya Foxian ya. Sagittarius, hubungan ini masih butuh proses untuk penyembuhan, jadi hadapi perbedaan dengan kepala dingin dulu Foxian ya. Jangan sampai tiba-tiba gitu kan ya, kepala dingin. Tarik nafas dulu, banyak-banyak, langsung hembuskan.

0: Fox Chinchat.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Olivia Rodrigo drop dead, satu single spesial untuk Anda Foxian ya, ditemenin sama Yuni Silvania nih malam hari ini yang lagi pada cari all produk sanga-sanga. Sekarang makin gampang banget nih Foxian karena bisa langsung mampir ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu juga sekarang ini produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Wah, jadi sekarang tuh gak perlu bingung lagi nih fungsinya nih mau cari all produk sanga-sanga kemana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Nah, yang pasti produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga asli Foxian. Jadi ini tuh asli banget racikan dari Babe Bambang Pranoto. Makanya buat Foxian yang mau dapetin produk sanga-sanga, belinya harus yang asli racikan langsung dari Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Chinchat.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur Sanga-Sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
3: Ingge, gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mok, ngeh. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Foxian Lady Gaga, Garden of Eden. Wow, satu single spesial banget untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung. Ada Kak Bob, ada Kak Riz yang malam hari ini sudah bergabung. Ada juga Kak Indra Kesuma yang ada di Sumatera. Jauh banget sih, ya ampun. Langsung aja kita masuk ya ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu, yang penasaran banget gitu kan. Ada peristiwa apa aja ya di masa lalu? Yuk kita cek bareng-bareng ada di segmen What's On Today di tanggal 28 Mei pada masa lalu. Let's go, ini dia.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin

585 sebelum Masehi, gerhana matahari Thales menghentikan perang. Di tahun 1937 ada berdirinya produsen mobil Volkswagen. Di tahun 1940 ada Belgia menyerah kepada Jerman pada Perang Dunia Kedua. Menuju ke Indonesia, Foxian, di tahun 1968 ada kecelakaan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 892. Di tahun 2005 ada bom pasar Tentena di Poso. Dan di tahun 2011 ada rekor muri kuis terlama oleh Helmi Yahya. Dan hari ini juga diperingati sebagai internasional, hari peringatan internasional. Setiap tanggal 28 Mei diperingati secara global sebagai hari kebersihan menstruasi atau Menstrual Hygiene Day untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen kesehatan dan kebersihan bagi para perempuan di seluruh Indonesia. Selamat hari kebersihan untuk para perempuan ya di seluruh dunia, dan tetap semangat untuk kita semua, termasuk Anda para cowok-cowok ya, semangat juga untuk Anda.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Perpekan ke-11 tahun 2020.

0: 2024, setidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
1: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
2: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya. Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau nggak.
1: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
2: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Hello.
5: Fox.

0: Metro FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing adalah Man Show Tech Boy ya. Suatu single special untuk Anda yang masih makin panas pada malam hari ini Foxian. By the way, langsung aja kita masuk di segmen live call yang terakhir. Untuk Anda yang mau request lagu, masih ada satu lagi Foxian ya di 087878-4x102. Let's go. It's open request line. Ini Silvania is back and this is live call sesi yang terakhir. Foxian, langsung aja kita angkat penelponnya. Siapakah dia? Coba dulu ditebak-tebak suaranya Foxian ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Malam juga. Dari siapa di mana?
1: Tupurwa di Sesetan Kak Yuni.
0: Waduh, Pak Tupurwa apa kabar nih?
1: Halo.
0: Halo, Pak Tupurwa apa kabar nih?
1: Astungkara kabarnya baik, Kak Yuni. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Astungkara kabarnya baik juga. Pak tuh suaranya merdu sekali kayaknya nih. Lagi happy ya?
1: Merasa dunia, Kak Yuni.
0: Aduh. Oke deh, langsung aja nih kayaknya ya. Kayaknya sebelum kita salam-salam, lagu favoritnya dari Pak Tu dulu.
1: Lagunya... Boya udah naik, Toko Udap udah naik. Black and Yellow deh Kak Yuni.
0: Black and Yellow, siap. Abisin langsung naik ya. Salamnya buat siapa nih? Langsung gaskan.
1: Salamnya Cak Boe, Senyulika Putri, Nyoman Landung, Teman Chandra,
0: iya.
1: Kaida, Nengat Timo, Diudi, Ketunari Aste, Kututu Padi, semuanya deh Kak Yuni.
0: Siap, tanpa terkecuali pokoknya disalamin ya. Lagi ada yang stay tune loh, ada Kak Indra, ada Kak Riz, ada Kak Bob juga.
1: Oke, salam semuanya Kak Yuni.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Kak Yuni, tahu lampu merah gak Kak Yuni?
0: Oh, tahu dong, pasti. Kalau lampu merah berhenti kan?
1: Oh iya, betul. Kalau lampu hijau kita harus ngapain Kak Yuni?
0: Jalan dong.
1: Kapan hari Sabtu bisa?
0: Jalan hari Sabtu bisa. Aduh ya Allah, aduh. Boleh yuk mau. Thank you ya Pak Tu ya.
1: Selamat bertugas. Sehat selalu Kak Yuni. Bye-bye.
0: Terima kasih. Sehat selalu juga ya untuk Pak Tu ya. Thank you so much. Bye. Foxian, amazing banget ya gombalannya dari Pak Tupurwa nih Foxian. Dia jalan, bisa gak jalan hari Sabtu? Keren banget gak sih Foxian? Seru, siapa nih yang pengen kirim kata-kata? Ditunggu besok ya Foxian ya.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Gak kerasa banget Fox yang sudah 3 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Cicep dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Wah, rasanya itu kayak cepet banget ya Foxian ya. Time flies. By the way, thank you so much untuk Anda yang sudah nemenin Yuni dari tadi. Dan Yuni juga mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah atau mungkin lagunya belum sempat keputar Foxian. Langsung aja nanti bisa ikutan bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Sekali lagi Yuni ucapkan terima kasih sekali Foxian. Sampai ketemu lagi besok ya untuk Anda juga, dan pastikan tetap stay tune terus bersama Yuni Silvania di program Fox Cicep setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 6 sampai di jam 9 malam. Langsung saja Yuni pamitan dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, pamit undur diri and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Off Radio Game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Bye Foxian. See you tomorrow.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Sandy. Saya pengguna minyak sanga-sanga racikan Babe dari zamannya masih kutus-kutus nih. Jadi memang dari dulu gak pernah yang namanya di rumah gak ada stok sanga-sanga gitu. Soalnya udah selalu pakein ke anak-anak. Soalnya anak-anak juga suka banget tiap malam diolesin. Nah, mau sharing nih pengalaman untuk anjing saya. Kemarin tuh sempat sakit kulit, terus saya cobain deh olesin sehari 2-3 kali sanga-sanga gitu kan. Ternyata luka bekas garuk-garuk, luka dia gatal-gatal itu cepet banget mengering. Itu aja sih yang pengen saya sharing, pengalaman baru. Ternyata sanga-sanga bisa dipakai buat anjing juga loh gitu. Terima kasih sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.3

Untuk Vox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Selamat malam Voxian ya, selamat bergabung di malam hari ini. Di edisi hari ini nih Voxian ya, tepat sekali di hari Kamis manis ya, tanggal 28 Mei 2026. Nah, untuk ada Voxian yang pengen banget di gabungan malam hari ini, boleh banget nih Voxian ya. Yang mau gabungan bisa langsung aja di Voxian di mana ya. Bisa langsung aja melalui Facebook di Vox Radio Bali. Di Instagram juga boleh di 102 FM Vox Radio Bali. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp-nya di 087-87-84x102. Jadi untuk Anda nih Voxian ya, yang pengen banget gabungan gitu ya, langsung aja ready tungguin sampai nanti jam 11 malam ya. Oke. Okay. Dan pasti untuk Anda Voxian yang pengen banget gitu ya hari ini request-request lagu, boleh banget nih juga langsung aja bisa melalui Facebook, terus juga bisa melalui Instagram dan WhatsApp-nya ya. Randy tunggu sampai nanti jam 11 malam.

0: Refresh your day on Razz and Relax Songs.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
0: Rest your body with this melody. Rest

One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Kembali hadir nih Foxian ya pastinya. Untuk kalian ingin bergabung boleh banget. Bisa langsung melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087 87 84 kali 102. Oke Foxian. Ini informasi dulu ya yang ada dikutip langsung dari detik.com nih Foxian ya. Ini ada pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jembrana. Ini IKD Mas Heriadi yang meninggal dunia di Jepang hingga kini masih terkendala biaya. Dana pemulangan yang mencapai ratusan juta rupiah menjadi hambatan utama untuk membawa jenazah almarhum pulang ke tanah air. Saat ini proses pemulangan jenazah di kampung halamannya di Banjar Bilukpoh, Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo masih terus diupayakan untuk mempercepat proses tersebut. Nah, rekan-rekan sesama perantau almarhum berinisiatif ya untuk menggelar penggalangan dana secara sukarela. Salah satu penasehat Asosiasi Orang Bali Ibaraki, Asobi ya, yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan tingginya biaya pemulangan jenazah terjadi karena Kadek Mas berangkat bekerja ke Jepang secara unprocedural ya. Jadi ini menjadi kendala utama kenapa proses pemulangannya ini membutuhkan biaya yang banyak. Untuk mengefektifkan proses pemulangan tersebut, para perantau membagi tugas menjadi dua tim. Tim pertama fokus mengurus administrasi pemulangan jenazah hingga ke Bali, sedangkan tim yang kedua bergerak untuk menggalang dana. Mereka menargetkan pengumpulan dana rampung dalam waktu satu minggu sebab biaya penitipan jenazah terus berjalan setiap harinya nih. Semoga segera terkumpul dan juga segera terlaksanakan ya untuk proses pemulangan jenazah tersebut. Semoga cepat mendapatkan jalannya pastinya Foxian.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita langsung aja nih malam hari ini Foxian ya. Untuk Anda ingin bergabung boleh langsung di Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087 87 84 1 02 nih Foxian ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke lagu-lagu selanjutnya nih Foxian, pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga waspadai Foxian ya, produk-produk palsu yang beredar di luar sana, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya nih Foxian, sekarang ada juga nih produk terbaru dari sangat-sangat, yaitu ada produk Gatalin. Nah, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit kamu. Nah, untuk Foxian nih ya, untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, bisa langsung aja kunjungi platform resmi di Instagramnya di @sangat-sangat_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealing.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, ingat ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Rest your body with this melody. Rest

Monotone Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita lanjut di segmen yang pertama nih malam hari ini Foxian ya, ada Son of Dream. Dan kali ini nih Foxian ya, malamnya makin larut. Terus biasanya ini ya, kalau lampu kamar tuh tinggal remang-remang gitu, enak ya sambil tidur ya. Terus juga ini dengan suasana yang seperti itu, mendengarkan radio, terdengar suara harmonisasi lembut dari Boys to Men lewat lagu On Bended Knee. Ini bukan sekedar lagu galau biasa nih Foxian, ini lagu tentang seseorang yang akhirnya sadar bahwa ego bisa menghancurkan cinta yang dulu terasa sempurna. Bayangkan nih Foxian ya, seorang pria yang biasanya kuat, tenang, mungkin gengsi untuk meminta maaf, tapi di lagu ini dia turun berlutut ya. Sendiri artinya kurang lebih ya, berlutut memohon gitu ya. Itu jadi simbol kerendahan hati paling dalam juga, sampai berlutut gitu ya. Dan sepanjang lagu ini kita diajak masuk ke pikiran seorang yang dihantui pertanyaan, kenapa hubungan yang tadinya indah bisa rusak. Dimana kita mulai kehilangan arah gitu ya. Jadi lagu ini memang ya lagu galau yang cocok banget nih kalau didengerin malam-malam sambil lampunya udah redup gitu, udah mau tidur gitu Foxian ya. Gimana? Seru gak kira-kira? Seru banget nih pastinya, langsung aja deh kita dengarkan bersama-sama Boys to Men On Bandit di Son of Dream di malam hari ini di Foxian. Spesial untuk Anda.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, okay. Lagu dari Creed tadi ya, One Last Breath tadi sudah mengantarkan kita 7 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh langsung aja melalui Facebook di Fox Radio Bali, ataupun juga bisa melalui WhatsApp-nya ya di 087-878-4x102. Oke, Foxian, kita sapa-sapa dulu ini ya, Foxian ya, yang sudah bergabung pastinya, yang sudah bergabung di Facebook ataupun juga bisa yang sudah bergabung juga di WhatsApp-nya ini ya. Yang belum, ya Randy masih tunggu ini untuk Anda yang ingin bergabung ya, Foxian ya, langsung aja. Oke, Foxian, ini informasi dulu yang Randy kutip dari denpasarviral.com nih Foxian ya. Ini acara yang rangkaian acara ini ya, karya Agung Desa Adat Ungasan di Puput Ida Ratu RSI Agung Nebewayangan Sutadharma Jayagiri nih. Rangkaian upacara suci dalam karya Agung Desa Adat Ungasan berlangsung khidmat pada Waraspati Kliwon ya, Warigadean di hari ini Kamis 28 Mei 2026 prosesi Parikrama Manatong Toyaning ya dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian yatnya yang digelar di wilayah Desa Adat Ungasan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan karya besar meliputi Pranawa Nyawa, Wedana Utama, Atma Wedana, Matata, Nilapati Agung hingga Nginggup Agung. Dan seluruh rangkaian upacara dipuput oleh Ida Ratu Si Agung Nabe Wayahan Sute Dharma Jayagiri. Nah, pelaksanaan karya ini menjadi wujud srade ya, dan juga bakti krama Desa Adat Ungasan dalam menjaga tradisi kesucian yatnya serta warisan budaya dan juga spiritual Hindu Bali yang terus lestari hingga saat ini nih Foxian ya. Luar biasa ya, terjadinya secara hikmat juga kondusif juga, dan terlihat ya, ini yang berpartisipasi juga lumayan ramai dan juga banyak nih Foxian ya. Semoga adat-adat seperti ini ya, acara-acara adat ini tetap terjaga, tetap dilaksanakan sampai turun-temurun pastinya nih Foxian ya. Karena ini juga warisan budaya yang dimiliki ya, salah satunya dari Bali juga nih Foxian. When I first saw you.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Wono FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebooknya nih ya. Ada Iketut Ari Sugina Dinastra nih. Selamat malam dari Padang Sambian. Marida Saputra dari Tabanan juga ikutan hadir malam hari ini. Selamat malam ada Tomio Virgo dari Wonogiri Medan ya. Terus juga ada Kemble Mas Berto Bali dari Sesetan ikutan hadir. Ada Pandito Mung Nasrokadan dari Bangli ya. Kita beralih ke Mas Ubud, ini ikutan gabungan Bang Randy. Terima kasih ada Wayan Siaja. Ada De Apong dari Kelungkung ikutan hadir ya, dari Tegak Kelungkung. Terus juga dari Siangan Gianyar, selamat malam dari Sang Tuketut ya. Yan Berarini juga selamat malam Bang Randy dari Kesiman ikutan gabungan malam hari ini. Dwi Cahyanto selamat malam ya, dari Gianyar ikutan hadir. Kita beralih ke Kelungkung, Budage ini hadir juga selamat malam Kakak Randy dari Wayan Uspasari. Ada Deng Suarsika juga di Jalan Merdeka Blumbang Bangli ini selamat malam nih ya. Ada dari Dr. Sutomo Grenceng ya, Denpasar, stay tune terus nih. Terima kasih dari Dayuratmini. Terima kasih banyak pokoknya yang stay tune di malam hari ini Foxian ya. Dan juga Foxian Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, ada bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare-nya lengkap semuanya. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut, dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi nih Foxian ya, sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih, aromanya segar, dan juga tetap membawa kualitas khas ya, dari Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Ini pastinya herbal semuanya nih Foxian. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxnya di 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing adelawan.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, Bud Sangga-Sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Bomb. Untuk

One Note FM, Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian, kita lanjut ke segmen yang selanjutnya di malam hari ini. Ada di Bedtime Stories, dan Bedtime Stories kali ini nih Foxian nih ya. Ini ada berita yang lumayan lucu nih informasinya nih ya. Ini Randy kutip langsung dari Indo _ Psikologi nih. Wanita berumur 49 tahun di Galicia, Spanyol menemukan potensi penghasilan yang cerdik banget nih ya. Wanita bernama Angeles Duran ini mendaftarkan diri sebagai pemilik matahari. Wah, luar biasa ya. Pemilik matahari loh ya. Ia bahkan memiliki bukti surat-surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh notaris setempat. Hal tersebut dilakukan karena terinspirasi dari seorang pria Amerika yang mendaftarkan diri sebagai pemilik bulan. Duran pun menagih biaya pada setiap orang yang menggunakan matahari dan memberikan setengah dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol dan 20% untuk dana pensiun negara. Dia juga mendedikasikan 10% lainnya untuk penelitian, 10% lainnya untuk mengakhiri kelaparan dunia, dan juga akan menyimpan 10%-nya lagi untuk sisa dirinya sendiri ya. Gimana nih fokusiannya? Ada yang ngeklaim yang punya gitu ya, punya matahari. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan matahari untuk berjemur atau menjemur pakaian, kita harus bayar di sana nih ya. Nah, setuju nggak nih Fauzian ya? Tapi dari situ ya juga ternyata ada beberapa ini ya, ya unsur yang lebih ke untuk semua orang lah sebenarnya juga, kembali ke semua orang juga. Karena ada beberapa persen juga ini ditujukan untuk mengakhiri kelaparan di dunia.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mau saya ge atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge antos dumun. Niki ge karima saya ge pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, ja ulang tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mau ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija cek tempelur ruwet antuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan order ring

0: Sanga Sing Adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Refresh your day on Rest.

101 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Foxian, tetap sudah Reni menemani Anda di Rest and Less di hari ini ya. Jangan lupa, Rest and Less akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan. Terima kasih banyak sudah bergabung tadinya dari Facebook, Instagram, terus juga di WhatsApp juga. Di aplikasi, pokoknya semuanya terima kasih banyak. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Redi Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. With 101 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Upgrade your game. With 101 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See you, Foxian. Bye-bye.

pulang teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
1: atau putar di radio kesayangan Anda.
0: Kudas More Being Happy.
2: Upgrade your game with Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Semuanya sangat-sangat gak ada lawan. Kakak, pagi-pagi lo udah dapat notif.
3: Lo mau kemana sih?
2: Kan nanti kita mau kedatangan tamu. Mau kedatangan Itakimo Bali. Jadi saya harus dandan yang cantik tampil. Ntar saya mau ngeblow rambut, mau catokan.
3: Ganjen banget loh.
2: Iya gak apa-apa, kita kan harus rapih menyambut tamu gitu. Ya,
3: tapi kan gak mesti ganjen gitu.
2: Siapa tahu saya dimasukin ke kontennya.
3: Eh kakak, mereka kakak cukup berempat aja.
2: Ya gak, siapa tahu kan mereka cowok-cowok semua.
3: Kok perih mata saya?
2: Oh itu kena guna-guna kak. Kakak, saya senang banget pagi hari ini ya, pagi-pagi nyampe Fox kan dapat notifikasi dari Om Robert Chaniago.
3: Apa?
2: Kalau hari ini kita bakal ngadain kuis dan kita mau bagi-bagi duit lagi.
3: 50 ribu rupiah.
2: Kan biasanya
3: 50 juta.
2: 50 juta
3: rupiah ya Fox ya. Iya.
2: Jadi yang mau joinan boleh banget langsung aja ditungguin ya.
3: Kita... Tapi jangan kemana-mana sampai di jam 10 pagi.

0: Fox Radio 102 FM.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Lo ngapain sih kak? Tiba-tiba datang-datang ya.
1: Apa?
0: Manggil saya. Foxian bisa ngeliat dari video ya. Hah? Dia manggil saya cuman dengan kode noleh begini. Terus dia gini. Itu ngapain gak?
1: Itu artinya, woi gue ngingetin nih. Woi gue ngingetin gitu.
0: Terus ininya ngapain?
1: Kita bahas yang kecelakaan itu.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Iya iya. Kan gak usah.
1: Otak lo pagi-pagi.
0: Enggak ya. Gini loh. Kecelakaan tuh gini. Lu gini tuh kayak peluk.
1: Gini tuh. Peluk.
0: Oh, dia
1: ya
0: kan,
1: bisa jadi.
0: Kecelakaan tuh beda. Harusnya kalau kecelakaan
1: gimana?
0: Kodenya tuh kalau kecelakaan gini. Heh. Gitu. Oh. Itu kecelakaan.
1: Enggak ada rumus pasti untuk kode-kode.
0: Jadi Foxian masa dia gini ya ngodenya ya. Nih yang lagi liatin video nih. Nih
1: Enggak ada.
0: Gini.
1: Nah, itu
0: artinya apa?
1: Itu woi. Tadi kita bahas yang kecelakaan.
0: Gak ada gitu. Kecelakaan gak begitu konsepnya.
1: Apa
0: otak lo yang udah kemana-mana travelingnya.
1: Lo yang kemana-mana.
0: Lo yang pagi-pagi
1: kacang bilang-bilang
0: begini.
1: Najis gue.
0: Gak tau temen udah punya laki.
1: Emang lo pikir gue gak punya istri?
0: Ya udah terus lo ngapain gini-gini
1: ya, gue. Kecelakaan.
0: Ya kecelakaan gak gitu kodenya pagi-pagi.
1: Off air kan tadi kita bahas.
0: Iya, tapi kan kecelakaan kan kodenya nggak begini kakak, nggak begini.
1: Harusnya gimana?
0: Ya gimana? Kayak nggak usah
1: coba
0: kayak gini.
1: Coba lo ngomong sama teman-teman lo, kok ih tadi pas lagi gue jalan mau kemari ada kecelakaan.
0: Gak ada,
1: gitu.
0: Gak ada. Ya biasa aja tangannya diam. Kalau misalnya tadi ya ada yang kecelakaan, ya nggak, ya udah diam aja nggak ada kecelakaan. Gini kayak gini banget. Males banget gue sama lo. Iya tapi by the way Foxian ya nih hati-hati banget yang lagi di jalan ya bawa motor.
1: Lo bener.
0: Jangan ngebut-ngebut enggak bener kak. Karena beberapa
1: kenapa?
0: Waktu ini ya.
1: Jadi, tapi tadi begitu lo cerita off air gue langsung telepon anak gue. Karena anak gue tadi malam itu baru berangkat dari baru nyebrang dari Ketapang. Itu makanya gue.
0: Oh berarti perjalanan dari Ketapang ke sini nih.
1: Iya.
0: Itu ngapain ke Ketapang?
1: Ya liburan aja kan.
0: Bawa motor
1: sama teman-teman.
0: Iya, yang penting hati-hati aja ya karena kakak kan tahu ya saya pernah cerita minggu lalu itu keluarga saya meninggal kecelakaan nabrak truk yang lagi menepi di daerah Tukat
1: Bilok. Lagi parkir.
0: Enggak parkir ya menepi aja gitu. Drivernya okay. Ada di dalamnya.
1: Oh ada.
0: Ada. Nah kemudian ini 2 hari yang lalu. Kakak kelas anak saya baru banget tamat SMA nih, baru graduation kan. Itu juga meninggal kecelakaan di bypass di Suwung kak.
1: Sanur berarti.
0: Sanur bypass itu.
1: Kenapa?
0: Gitu. Jadi
1: kenapa,
0: itu nabrak truk juga. Nah ini juga katanya sih dari informasi yang beredar ya kecepatannya agak tinggi gitu kan.
1: Oh.
0: Karena okay. Motornya juga motor balap kan, udah gitu.
1: Motornya CC-nya tinggi juga.
0: CC 250 udah
1: oh,
0: gitu kan.
1: Oh tinggi tuh.
0: Ngebut nih kejadiannya juga subuh 1:30 gitu. Jadi ngebut udah gitu ada truk yang habis U-turn gitu. Mungkin karena kondisinya subuh kan sepi ya kak. Terus gak dilihat karena mungkin ngebut juga. Akhirnya ditabrak meninggal di tempat juga.
1: Meninggal di
0: gitu.
1: Tempat?
0: Meninggal di tempat. Jadi Foxian benar deh.
1: Tapi yang ngubungin itu siapa? Untuk tahu bahwa oh ini ada yang kecelakaan gitu. Yang ngubungin keluarga siapa?
0: Oh yang ngubungin keluarga gak tahu. Kayaknya langsung polisi dateng. Ambulans juga kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Makanya benar-benar deh hati-hati banget.
1: Coba deh. Gue nih sampai sekarang penasaran tau ya. Waktu gue ngelihat ada yang kecelakaan di bypass yang gue ceritain itu.
0: Yang mana tuh ya?
1: Yang malam itu gue cerita.
0: Lo banyak banget soalnya cerita kak.
1: Enggak, yang banyak kan ceritanya sama gue.
0: Ya udah kita deh.
1: Kan kita nelfon.
0: Oh ya kakak baru pulang dari Klungkung itu.
1: Iya, kita nelfon. Kita coba untuk telepon rumah sakit terdekat untuk kirim bantuan ambulan. Dan ternyata dari pihak rumah sakit itu tidak memperbolehkan untuk mengirim ambulans dengan kondisi seperti itu.
0: Karena.
1: Nah itu dia gue nggak tahu nih.
0: Coba
1: browsing deh. Boleh nggak sih rumah sakit untuk kirim ambulans saat terjadi
0: kecelakaan? Kalau kata saya ini kak BPBD ya, ambulan BPBD atau enggak sekarang ada yang lagi ini banget Namru kak.
1: Oh iya.
0: Jadi Namru itu bantu banget. Jadi mungkin bisa ngubungin itu kalau ngelihat korban kecelakaan. Karena kita nggak boleh sembarang ngangkat ya.
1: Iya betul. Nggak maksud gue itu adalah. Dengan kondisi kayak gitu.
0: Karena gini mungkin ya, humanitinya
1: bagaimana.
0: Kalau gitu di BPBD loh. Mungkin kalau rumah sakit nanti ada apa-apa dia harus bertanggung jawab gitu gak sih. Kalau BPBD kan memang lembaganya yang ada kepolisiannya di sana. Ada tim ininya gitu gak sih.
1: Iya cuman kan kalau di rumah sakit kan yang kita ini kan orang awam ya. Yang apa-apa kalau terjadi resiko kecelakaan di jalan, hal yang pertama paling kita pikirin adalah rumah sakit terdekat.
0: Oke.
1: Dengan harapan bisa kirim ambulan.
0: Iya
1: ya dong.
0: Ya,
1: kita
0: enggak
1: kepikiran dengan yang namanya BPBD, Namru dan segala macam. Oke, sekalipun itu ada, tapi kan kita sebagai orang awam rumah sakit rumah sakit pasti kayak gitu.
0: Tapi
1: gitu,
0: rumah sakitnya ngarahin ke BPBD nggak?
1: Ngarahin ke sono, oh, gitu iya, loh. Iya, cuman iya, pertanyaannya kenapa pihak rumah sakit tidak berani untuk
0: mengirim ambulans? Ya karena itu mungkin nggak, karena mungkin itu ada pemeriksaan lebih lanjut, apa segala macem gitu.
1: Iya, kalau kita mau inisiatif sendiri ngangkat korban kan juga kita tahu nih resikonya, kita khawatir ada patah tulang yang kita nggak tahu di bagian tubuh si korban. Begitu kita angkat dengan cara yang kita
0: malah
1: bisa,
0: malah kenapa
1: ya parah kan? Gitu
0: makanya
1: kan.
0: Nih Ji Dewa juga bilang katanya
1: apa tuh?
0: Sering kecelakaan waktu itu di kapal juga sama gitu. Emang ya kayak apa sih kalau udah ngomongin kecelakaan takut.
1: Terus
0: beberapa waktu ini kayaknya emang banyak banget kejadian ya. Karena apa ya, udahlah, udah pelan-pelan aja, gak apa-apa, nyampe rumah terlambat tuh gak apa-apa. Tapi kalau kakak pribadi, misalnya lo janji sama orang dan agak terlambat nih berangkatnya, pilih ngebut biar nyampe sana tepat waktu atau udah biarin aja dia terlambat?
1: Gak apa-apa, terlambat aja. Tapi gue ini konfirmasi, sorry terlambat karena macet lah atau apa gitu loh.
0: Kalau Foxian, kalau misalnya ada janji sama
1: gua
0: orang,
1: gue transferan aja gak ngebut gue.
0: Transferan gak ngebut ya?
1: Gak ngebut gue. Gue lebih ya udahlah, udah mau lo mau sebut sengebut apapun tetap telat dong namanya.
0: Iya, kalau gitu saya nggak bisa kak, saya pasti ngebut kak. Kalau misalnya saya ada janji, saya kan orangnya well prepared, preparation banget. Jadi kalau emang udah terlambat tuh ya pasti saya ngebut gitu biar nggak makin lama terlambatnya. Sebenarnya nggak boleh ya?
1: Nggak boleh. Ya udah gimana kalau emang lo nggak pengen ngebut, ya jalan satu-satunya adalah lo berangkat lebih awal gitu aja.
0: Iya. Yaudah Foxian, hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya mau ikutan games dari kita buat ngedapetin duit jajan di akhir bulan ya, support dari Om Robert Caniago. Lo tau gak sih Om Robert Caniago tuh?
1: Tahu, filmnya Warkop di KAI kan.
0: Iya.
1: Tapi ini yang perlu diingetin, kalau sekarang ada pendengar kita adalah anak muda gitu kan yang lagi pengen minta motor, nyokap bokap lo tuh bukannya gak pengen atau mungkin gak bisa beli motor, tapi mikirin pertimbangannya.
0: Bener. Mendingan
1: psikologi.
0: Mobil deh sekalian kak.
1: Pakai driver lah.
0: Iyalah gitu aja.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio. Simply the best station.

0: kedua kanan. Yuk, boleh lambaikan tangannya ke atas.
1: Eh, jangan tawuran lo, jangan tawuran.
0: Iya, ya, kita hati-hati. Semua di sini cinta damai ya. Hati-hati ya.
1: Jangan tawuran, jangan
0: yuk,
1: tawuran.
0: Yuk, yang di kiri, bisa, bisa.
1: Gak usah lempar-lempar botol. Ayo. Lo gak usah lempar-lempar botol.
0: Lo kan ceritanya tim keamanannya. Saya selebritisnya. Iya, iya, iya, semuanya yuk.
1: Kok timpang ya?
0: Kan cocok. Hah? Cocok, saya artisnya kakak. Oh. Kakak tim security-nya, bodyguard-nya saya.
1: Oh gitu.
0: Iya kan? Iya, semuanya yuk. Okay. Kakak lagi. Ya, semuanya.
1: Santai.
0: Lambaikan tangannya.
1: Bendera slangnya jangan terlalu tinggi.
0: Ayo, kena mata. Kakak, saya ada yang mepet kak.
1: Nah, biarin aja. Terus duduk aja tuh. Jorokin di depan panggung ya.
0: Jangan gitu dong. Eh, saya mau nanya sama kakak nih. Ya, pertanyaan kemarin yang ke tunda.
1: Apa?
0: Jadi gini pertanyaannya. Kakak bilang kalau belanja ke pasar itu buat 7 hari.
1: Iya.
0: Terus berarti sayuran 5
1: sampai 7 hari.
0: Oke, sayuran lo simpen.
1: Mm-hmm.
0: Tempe lo simpen di kulkas.
1: Iya.
0: Ini nanya serius ya.
1: Iya.
0: Emang enggak jadi kedelai lagi tuh tempe.
1: Enggak.
0: Terus sayuran emang enggak item-item gitu, Kak?
1: Enggak lah.
0: Busuk tahu, Kak?
1: Mana
0: lo berarti masak
1: ada
0: yang udah bau ulet itu kakak tetap olah. Enggak beneran. Itu bakalan item.
1: Enggak, Gris. Nah, faktanya begitu.
0: Berapa hari lo nyimpen?
1: Gue gak tahu berapa harinya.
0: Cabe
1: ya.
0: Kan kisut, Kak. Kisut bener, Kak.
1: Ah, enggak.
0: Ketangan sama gue.
1: Kisut. Lo ini kali. Lo temperatur kulkas lo terlalu tinggi.
0: Dingin dong. Loh, kan harus dingin emang.
1: Iya kan bisa diatur temperaturnya, gimana sih?
0: Kalau misalnya kakak,
1: lo mau debat tentang urusan hemat atau nggak hemat?
0: Bukan. Kalau masalah hemat kan udah fix kemarin, ada yang mendukung saya, ada yang mendukung kakak. Jadi tergantung pola pikir aja. Kan Mama Ira emosi lagi sama saya.
1: Dan tergantung skillnya punya atau enggak kan?
0: Kanetu. Menurut Kanetu, ya kalau masak sendiri lebih murah atau malah lebih mahal daripada beli, ya kan? Kanetu nanya tuh seminggu, stok buat seminggu.
1: Iya maksudnya bahan-bahan.
0: Iya bahan makanan sayur. Gak boleh lah. Gak boleh kak.
1: Apa katanya?
0: Edian. Ntar saya cari artikelnya ya. Stok makanan.
1: Iya maksudnya gak melulu tentang sayur. Bahan-bahan baku masakan. Kayak bawang. Terus apalagi ya. Cabai kayak gitu-gitu. Lah ya, faktanya kan, gue makan tiap hari fine-fine aja dan masih fresh-fresh aja.
0: Oh tapi boleh lo katanya lo.
1: Boleh emang kenapa bawah. Emang karena di bawah ada itu enggak, tempatnya.
0: Kayak di Google ya, di dalam freezer itu protein hewani katanya tahan 1-3 bulan.
1: Aman
0: gitu kan
1: lah.
0: Cuman enggak. Eh kak, kalau misalnya ya.
1: Lo bisa enggak santai.
0: Saya pernah nih, saya pernah kasih makan anak saya ikan yang udah di kulkas. Alergi loh kak, ikan yang gak fresh tuh dia alergi.
1: Lo taruh di mana?
0: Di freezer dong.
1: Di freezer.
0: Iya dibekuin, alergi.
1: Pengolahannya kali.
0: Loh kok pengolahannya? Kan pengolahannya tinggal di apa namanya, di grill aja. Di teflon
1: nggak
0: tuh
1: lo
0: pakai blue band. Ya gak mungkin lah, apa iya ya? Enggak tapi dicuci tahu.
1: Nah, lo belinya ikan gimana? Ikan utuh.
0: Iya, ikan slice.
1: Oh, slice.
0: Heeh, ikan slice. Terus saya simpen di freezer gitu. Terus udah gitu 1 bulan apa 3 minggu gitu saya lupa.
1: Apa?
0: Terus saya grill.
1: Aman
0: alergi.
1: Dong.
0: Alergi enggak
1: apa-apa.
0: Dong?
1: Kalau daging-daging tuh yang penting freezer dia aman.
0: Masa sih?
1: Aman, Grace.
0: Oh, itu kayak kemarin aja. Ya udahlah enggak usah dibahas lah.
1: Lo,
0: emang iya?
1: Lo coba ini dah. Coba kursus masak dah.
0: Eh tapi saya bisa masak tahu kak.
1: Gak percaya gue.
0: Kok gak percaya sih? Saya bisa masak, cuman saya males. Saya akui saya males masak.
1: Bisa, kalau kategori bisa. Kalau dari menu nih, apa yang lo bisa?
0: Nih ya, yang pernah saya masak ya. Yang pernah saya masak. Saya pernah masak lodeh.
1: Ah itu mah kecil. Okay.
0: Kok kecil itu ribet tau, blender-blender. Gak suka banget gue pakai ngupas bawang. Terus
1: lo mau
0: gitu
1: masak apa yang gampang? Masak air yang gampang?
0: Ya gak kan, kalau tumis-tumisan kan lebih gampang. Udah gitu saya pernah masak terus soto Betawi.
1: Soto Betawi.
0: Soto Betawi lo gak pernah makan kan? Itu enak banget pakai.
1: Itu
0: namanya,
1: ada koyanya gak sih?
0: Enggak pakai koya. Itu pakai santan. Pakai kapulaga.
1: Ya elah.
0: Kapulaga tuh apa
1: santan
0: ya?
1: Kalau santan ada yang saset itu gampang.
0: Iya emang pakai yang saset saya. Pakai yang saset.
1: Terus apa lagi?
0: Terus saya pernah masak sapi.
1: Masak sapi?
0: Sapi. Rawon. Itu susah banget. Saya buka kluwek tau gak sih kak?
1: Rawon.
0: Iya dan itu enggak, saya
1: gini,
0: baru tahu.
1: Dari sekian menu yang udah lo punya, itu lo suguhin ke anak dan suami lo atau lo bawa ke kantor waktu itu?
0: Di rumah, tapi saya pernah kirim ke Yuka.
1: Mencret.
0: Iya.
1: Ah kan.
0: Tapi iya sumpah Yuki anaknya yang mencret.
1: Udah lu pengennya Yuka yang mencret.
0: Kan? Salah sasaran. Terus saya pernah ternyata kluwek itu bukanya susah ya.
1: Kluwek.
0: Iya.
1: Kluwek itu apa sih?
0: Lu nggak tau kluwek kan?
1: Nggak tau. Bahan
0: rawon. Makanya lo laki-laki patriarki mana paham yang kayak
1: kan
0: gitu-gitu.
1: Kan apa kluwek?
0: Kluwek itu lo bahan rawon yang buat ngitem-ngitemin.
1: Oh.
0: Yang biji dia bijinya gede banget.
1: Oke, biar rawonnya jadi
0: hitam. Terus di dalamnya tuh ada apa namanya? Kayak dagingnya gitu loh, hitam.
1: Oh, gitu. Terus apa lagi lo masak?
0: Banyak sih.
1: Paling pecel.
0: Pecel iya. Bumbunya
1: pecel kan
0: jadi.
1: Tinggal rebus doang.
0: Iya, udah gitu kan tinggal iniin air panas bumbunya. Ditanya sama Kak Neto nih, apa? Katanya kalau punya duit lebih yang pertama kali di benak lo apa? Kakak apa, Kak?
1: Ya kalau punya duit lebih,
0: iya.
1: Yang pertama kali di benak lo, lebihnya berapa banyak nih?
0: Lebihnya berapa? Ya misalnya itu dia lo dikasih duit tiba-tiba menang undian gitu.
1: Iya duitnya berapa banyak lebihnya? Kan gue bisa alokasikan dulu, gue pikirin dulu. Terus kalau lebihnya cuman 1 juta kan gak bisa ngapa-ngapain gue.
0: Iya berapa banyak kan Neto?
1: Ya jelas lebihnya. Dong, Neto tuh kalau nanya yang jelas.
0: Lu jangan marah-marahin lo. Dia Om David Caniago. Tapi pokoknya kalau saya tim yang kalau misalnya mau masak belinya harus fresh. Jadi masak hari ini, belanja ke pasar hari ini.
1: Oh gitu, enggak suka nyetok.
0: Tapi
1: kan lu enggak pernah tiap hari ke pasar. Ke warung-warung sayur juga jarang.
0: Iya kan kalau masak. Tapi kalau saya lagi masak terus 3 hari berturut-turut saya
1: lagi
0: masak.
1: Kumat itu.
0: Ya, tapi itu juga enggak pernah nyetok, Kak. Jadi harus belinya fresh. Langsung. Kayak tempe. Tempe lo simpen di kulkas kan cute, Kak. Kisut. Iya kan? Kering tahu.
1: Karena gini, kalau tempe gue beli itu enggak pernah sampai lama-lama di kulkas.
0: Terus
1: bikin goreng.
0: Oh, berarti kalau tempe enggak nyetok.
1: Gua tuh suka banget sama tempe.
0: Labu.
1: Labu siam
0: yang udah di apa iris-iris. Lo simpen deh, 1 hari aja di kulkas kuning dia besoknya.
1: Enggak tahu gua kalau itu ya.
0: Iya kan? Gua mah capek ngomongin
1: sama lo enggak
0: ngerti. Makanya lo enggak ngerti apa-apa tentang masak.
1: Laguan lo, kayak yang paling masak lo.
0: Iya udah. Makanya mendingan kalau misalnya mau nyetok ya Foxian ya, enggak usah bahan-bahan dapur. Kalau mau nyetok minyak sanga-sanga aja.
1: Itu enggak itu makin lama di stok makin bagus hasilnya.
0: Iya, walaupun ya ini beneran nih karena saya pernah make dan teman-teman juga kayak gitu. Walaupun di kemasan ditulis tanggal expirednya dan udah lewat, minyaknya tetap bisa saya pakai.
1: Karena itu obrolan gue sama Babe ya. Waktu Babe siaran itu, beh kalau lama lewat dari expired, justru minyak sanga-sanga itu kalau disimpan makin lama, itu makin bagus hasilnya.
0: Iya benar, Foxian.
1: Jadi mending di stok yang banyak aja, Foxian, ya kan? Karena bisa langsung mampir ke outletnya untuk dapetin produknya,
0: bener.
1: Kan gitu. Di Kerajang Bali juga ada.
0: Yes, Kimia Farma ada. K24 Apotik juga dan juga Century.
1: Betul banget. Dan ini nggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia.
0: Dan gitu. Ada produk barunya namanya minyak gatalin.
1: Jadi yang punya kegatalan lama ya kan?
0: Iya.
1: Gak sembuh kegatalannya, olesin aja minyak gatalin.
0: Udah gitu kalau misalnya Foxian alergi gitu kan? Kalau udah alergi tuh capek banget, Kak.
1: Lu beli ini dah atau minta tester di bawah itu kutu air lu loh, itu parah banget.
0: Udah sembuh. Yang kemarin sampai kapalan tuh udah sembuh, Kak. Emang the best banget sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Lagane pasti ngangge parfum manyar nggih. Cie.
3: Kan beli Nikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
3: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ne satate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ne 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dije.
4: Tapi kene mo travel size ne malesing mo.
3: Tan beli ulung dasar lima ke mantan niki tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih jegaeng luung ne mo produk ne dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan 6.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: mukanya TCS. Ngomong-ngomong kalau enggak putar dulu. Are you ready to TCS?
1: Kak Adrian, sama kita juga suka tempe. Diapain tempenya? Wah, kalau saya mah tempe diapain aja tuh saya doyan.
0: Lebih suka tempe apa tahu?
1: Tempe kalau saya.
0: Oh, saya lebih suka tahu, Kak.
1: Kalau tahu saya tertentu aja.
0: Tempe tuh ada tengik-tengiknya gitu loh kayaknya.
1: Enggak lah.
0: Iya.
1: Kalau salah beli itu udah jamuran kali.
0: Enggak.
1: Tempe tuh mah wah. Sekalipun dibilang makanan tradisional dan deso banget. Wah, dia enggak tahu.
0: Belum tahu dia kedelainya import.
1: Berisik.
0: Belum tahu kedelainya import.
2: False Kellen Series.
0: Mau bilang makanan desa tapi kedelai ngambil dari luar. Gimana tuh, Kak? Pakai dolar lo belinya lo, ngambil dari luar.
1: Masa sih sampai harus ngimpor sih?
0: Iya, kedelainya. Mungkin karena produksinya
1: harusnya
0: banyak
1: ekspor
0: kali ya.
1: Lah.
0: Iya, itu dia makanya.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu.
0: Pantesan tempe tuh mahal sekarang, Kak. Satu papan itu yang lumayan besar berapa? 7.000, 8.000 ya?
1: Satu papan itu yang segimana sih, Kak?
0: Yang
1: satu
0: lumayan
1: papan
0: besar
1: tuh,
0: nih.
1: Satu papan tuh gede tau,
0: 3/4 keyboard. Itu dikit tau, Kak. Coba kalau kakak goreng
1: satu dia papan itu papan beneran satu papan.
0: Enggak dong.
1: Buat yang baru tempe, mateng kan.
0: Tempe kan per papan. Emang per apa dia? Per papan. Ada papan yang kecil, ada papan yang besar. Kalau yang kecil-kecil yang 5.003 itu dulu 5.003. Sekarang tuh udah gak dapet, Kak. Sekarang tuh 2.000 apa 3.001. Beneran. Semahal itu harga tempe.